0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1

0: benar, cepat, lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
1: Kami, Tim Berita Melayu Sawata Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawata. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawata, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Pada hari ni tu, berhubung ada...

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Luangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jai.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borong.

Ya, jumpa dalam pusingan yang kedua deh dengan Samnak Ngan Jathangan Jangwat Yala deh. Lepas tu kita mari dengar pak dah kata tujuh mana lagi hok duduk buka rap semak deh, iaitu Samnak Ngan Patana Shum Chon Jangwat Yala yo buka rap semak Asa Patana, iaitu OSOPO deh, jamnuan ya nak nak dua atra duit gaji 15,000 sebulan deh. Lepas tu kena orang ngaji cuput perinyatri tuk saka wisha. Makna kata tak ada jamkat. Kata adik ngaji habis bahagia mana boleh semak belako. We kata ada wud perinyatri deh. Lepas tu boleh gehata bayi semak deh di Samnak Ngan Patana Shumchon Jangwat Yala. Yo buka rap semak tu. Hari ni hari yang terakhir tepat 17. Karakadakum deh wan sutai. Kalau adik mana hok sencai ni boleh cepat-cepat lah gehata deh. Lepas tu satu lagi iaitu Samnak Ngan Satharana Suk Jangwat Yala. Hok ning yo buka rap semak Asa Payaban Chumchon. Asa Payaban Chumchon deh. Kalau adik mana hok ngaji coput perinyatri saka gapo pun tak apa. Yo rap tuk saka. Hok ning boleh gehata di Samnak Ngan Satharana Suk Jangwat Yala. Yo buko rap semak tu deh sapa tepak 31 Karakadakom 2569. Yo patu mari tengok lagi deh hok ning bagi rong rian patana witia panek satit. Yo buko rap semak kru pu son dua tamneng deh, yaitu saka wisha patum wai dengan kru wisha pasa thai. Adik mana hok nak semak ni bolehlah gi hatta bai semak dengan diri deh di Rongdian Patana Witya Panek Satit deh. Ya buka rap semak sapa tepat 23 Karakadakom 2569 deh. Patu setamneng lagi bagi Rongdian Patana Witya juga deh. Ya buka rap semak เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารและสถานที่ประตูงานระบบยาอิตุซ่อมบำรุงดูแลอาคารสถานที่ดูแลสวนแบบตัวใดหอนิ่งยานอนอเด็กบางีอเด็กลีลากีประตูขนปานางานไฟฟ้างานประปางานปูนไม้งานบำรุงรักษาทั่วไปเดบุเลฮิวก็แกฮัตตาใบสมัครดีโรงเรียนพัฒนาวิทยาแผนกสาธิตยอบุกรับสมัครนี้ซาปาตปะ23กรกฎาคม2569เดYo patu satu lagi yaitu Bang Mot Yuska. Ho ning yo buka rap semak panak ngan khai dua atra deh pracam saka Narathiwat. Kalau adik mana ho nak gi semak ning pun boleh gi tanyo di Bang Mot Yuska pracam saka Yala deh. Yo rap adik umur tak lepas pada umur 35. Makna kata umur 35 turun ke bawah dan naik ke atas deh. Patu wud kan suksa ni mai jamkat tapi kena rak ngan khai ngan berikan luka patu orang panggil gapo sama top chat kelang kun dai. Yo kade-kade yo ada luka tanyo sinka tanyo kereta tengah malam tu wi kita ni bak boleh jawab kok luka hok mari tanyo deh. Patu buat kerja tu nehri dalam masa seminggu. Lepas tu cuti sehari dalam masa seminggu deh. Lepas tu kita jadi lakukan kan semak ngan deh. Ada gambar, ada samnau bat pasyacun, samnau tebien ban, samnau wud kan suksa. Lepas tu kalau kita ada nang serap rong kan fuk ngan ataupun bay rap rong kan tam ngan bet tu boleh juga nep dalam bay semak hok kita gata deh. Lepas tu kalau adik mana sencai ni gi titto di Bang Mot Yuska Saka Narathiwat pu tak apa Saka Yala pu boleh kita tanya juga deh. Yo patu kalau adik mana hok nak ken tabian hangan tu deh boleh gi di penjabat mencari kerja wilayah Jala deh, iaitu kita wak lakthan kan semak ngan hok kita deh, iaitu gamas keping. Lepas tu samnau bat pasyacun sekeping. Kalau adik mana hok ada resume tu boleh kita nep resume masuk juga dalam bab ken tabian hangan kita deh. Lepas tu tamneng ngan ni ya ada dua jale hok nak wi adik boleh masuk tengok
deh, yaitu mari tengok di penjabat boleh deh, di semnaknyan jatangan deh, ataupun kita masuk tengok dalam page boleh, page jatangan yalah. Hok ning bagi wilayah jala deh, kalau wilayah taning pun boleh masuk tengok dalam page semnaknyan jatangan jangwat Patani, kalau naro pun boleh masuk tengok dalam page jatangan jangwat Narathiwa deh. Patu tamnengan hok pecahsampan hok ele masuk saning bagi tamnengan hok kedah-kedah hok berisat tu boleh masuk tengok dalam page. Patu kalau adik mano hok waso nonok gi hatta bay semak selalu tu pun masuk tengok tamnengan dalam page. Kalau ada mano hok kita setuju betul le dengan hok kita nok. Patu tamnengan pun kita sencai dah, boleh kita cepat-cepat gi hatta di toke gi hatta bay semak deh. Ada adik-adik mari orang panggil apa, mari ken tebian hangan saja, patu tak ada gi hatta, tak ada walk in gi hatta di kedah-kedah hok ning kade-kade tu jadi orang panggil payoh nak boleh hijau deh, ngan sebab kade-kade toke tu yo nak wi adik gi hatta pai semak untuk toke yo nak boleh orang panggil tengok, nak boleh jumpa ngan adik dulu, nak boleh tengok untuk nak kecek dulu bek ni deh, boleh kecek orang panggil kui beng ton sempat beng ton untuk nono picarana kata ha adik ni mok som nok wak kerja tamneng hok yo nono kedok deh. Patu pese sikit bagi adik mano hok nono gi hatta bai semak tu gapo kita semak tamneng gapo deh, kita kena tengkai, kita kena pakai ye wi mok som wi som patuk dengan tamnengan hok kita nono gi semak. Misalnya adik nak gi semak tamnengan semian, tamnengan benci hok ning hijoyo duduk dalam office deh. Ha, kita kena tengkai wi di supap riep roi deh. Kadai-kadai tu watanatam ongkonyo kita tak tahu lagi kata jonati yo hok duduk dalam tu yo kring staro mano deh. Ha pakai ye ha gapo. Sebab itu kalau nak wi kita song patuk dengan pakai ye hok utuk nak gi semak ngan ni, kita kena tengkai wi supap wei kon. Wi riep roi wei kon deh, wi adi napo sedak tengok deh. Ha supanga kalau adik perempuan orang Nayu kita. Ha adik perempuan orang Nayu kita pakai bek no nak wi adi napo supap deh, iaitu เสื้อเชิ้ตเสื้อแขนยาว wear di เสื้อเชิ้ต patu กระโปรงทรง A ataupun กระโปรงแบบบานนิดๆ แบบ tu patak apa deh patu bakakan lubung ke kelubung แบบ ke kelubung bawah ke kena ke kelubung belik pun tapi belik wear di dange wear di nampak rumram, belik wear di nampak supap riep roi. Patu bakak kasut humson. Kasut rong tau hum sun hok ni napa supap tisut lah kalau kita gi semak ngan deh. Pap rek hok to ke nak tengok kata kita mi kuam prom nak hijau tago mano ni, yang rek tu duduk di pakai ye kita. Ada adik-adik mari ken tabian hangan deh, ha jumpa janati di jat hangan gapo panggil tengkai mi riep roi bek ni dah, ha bo kita tengkai mi riep roi tu satu dah bo janati tengok pun jadi bek maka dok song patuk. Ha apabila ada toke mano hok mari orang panggil mari nak cari anak kolej, janati pun jadi tak berasa nak nek enam adik tu giwi toke pilih ngan sebab kan adik tengkai mi riap roi. Ha dange kita dange goyak kata hok tu gi orang panggil ke pe fak perwat kita ko leh pakai mudah-mudah dulu, tak boleh fikir bek ni deh, kita kena tengkai wi riap roi, kita kena ada kuam prom hok kita ni jok mula-mula. Ha jok mula-mula hok kita nak gi semak nak gi fak perwat ni kita kena tengkai wi supap riap roi wi nampak kata kita ni ada kuam prom dah. Ha deh patu bagi adik lelaki ya dek yate dah kita tengok kita nak gi semak tamnengan gapo, kalau tamneng chang fefa tamneng gapo ni kita kena pakai kasut je lorok, kena pakai rong tau pa bai kangkeng selet patu sue kopok nak wak geno kita nak hijau chang tang ni yo kuam orang panggil apa kuam tamat tamen hok kita nak wia di kecap mudah hijau tu ya kena pakai kasut deh. Kalau kita bakal lipa gi patu bakal seyut gi seu mai wai nai bek ni yo napa mai supap
จ้าหน้าที่เองเหรอปุยดีขัดหูขัดตาดอกเด็กก็อดีตมาฝากประวัติเนาะก็อยากสมองกันหรออดีตเขามาฝากประวัตินี่การลูกยัดตาใบสมัครแรงเงินมากาแบ่งหนึ่งได้กี่มากาวิสุภาพเรียบร้อยแต่ปุ่มอดีตการลูอดีตมาเนาะเขาอดอโอกาสนี่ดูดึงงานรายการเขาดูแกจะให้กินนิ่งนี่เด็กการลูอดีตเนาะกี่ฝากประวัติตุ้มมีต่อละวิปากาวิยาดีสุภาพวิยาดีนาเปาะมีความพร้อมเนาะคือจอดวิเจ้าหน้าที่ชื่นใจกับตัวเอออดีตนิ่งโอเคมีความพร้อมกิตยาดีวาซอนเนาะแนะนำเกาะตอเกอัตปุ้งก็เราอดเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐกีคัดรายชื่อปุ้งหากิตยาดีวาซอนเนาะโกยะวาซอนเนาะแนะนำเด้เหาะนิ่งเนาะปัสเซละงาสบะบานเนาะอเดะแบบวะไม่ไม่ฮะวะไม่ไม่ดึงงาปากายเย่ดึงงาอิตุกิตตาหุดดอบางทีกิตอดทักษะกิตปานนาคือจอตาปิภาพแรกเหาะตอเกเตงเหาะความพร้อมเหาะกิตอความเก่งเหาะกิตอที่ยอนอนออกทางการแต่งกายเหาะกิตอเหาะยูปอยอมูลมูลตอกาตอกิตออดความพร้อมสตาโกมานอนอนคือจอเดเหาะนิ่งเปเซกาลุมอจิปอจิมานอเหาะดุดึงงาเดเปเซกอยากกอนอละอัตปงกาลุอนอตอเซดึงงาปุ๊บกอยากกะตอหาสุดึงงารายการนี่sebab เจ้าหน้าที่ยอแนะนำอัตปุ้งมาสุดเตงก็ได้เลยเพจจัดหางานยะลาปตะป้อ sebab อดอเจ้าหน้าที่ดุดุมาสุกอยะได้เลยเพจกับต่อหาวิธีการแต่งกายเนาะกิสมะคือจอขนมปากายเยลากุมานเนาะเด้ปัตุเอกสารหลักฐานขนมใจเด็กกาปอเด้ยอปัตุแต่งก็มาโซฮับิดด้วยปัตุฮารินิงมีต่อหุนโดดีดูลู่เด้กิตจูปอปัตุฮารินิงจะมาอาดะเป้ดึงงาpegawai penjabat mencari kerja wilayah Jala Samnakngan Catangan Jawa Jala pada hari ini saya minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatah 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Prom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: บอุลอาซีมพระองค์อัลลอฮ์ทรงตรัสจริงเสมอkata dari Allah semua sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ขอให้ความสันติสุขความจำเริญความบริกัดความประเสริฐความสุขสอเสือสรุขอไข่สุขสนางลินังสนเนลินีแฮปปี้แฮปปี้จงมีเดท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านอาเดกอไอเดฮันมาติสเคลียสเตียปากีจุมอัตบลีจุปองอายะปะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์บังงูติดเดอร์ตุอิสติกอมะนักติดเดอร์ปูบัชชอBawang tidur pun Alhamdulillah Alhamdulillah Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusur. Syukur mata hai. Kita boleh menyawa lagi kerana tu hai. Dan yang paham buat ruangnya ni sepatu juga boleh tubuh badan sihat. Alhamdulillah. Lepas subuh berdoa semua minta tubuh badan sihat. Satu daripada minta daripada Allah Subhanahu Taala. Bumbara sehat kerana awak apa, awak amat ibadah. Kita minta dia tu, hai tu, boleh top, kan tam, boleh jawab. Minta apa? Kita jawab boleh. Apa, hak mana kita minta tu, boleh jawab. Boleh jawab. Lepas tu, kita tua dah, hey, tua tu. Ya apa, banyak kewak rohingi. Tua lah, tua supaya apa lah. Muda dah, ya apa, pada. Dia dengar ruangnya tu. Apa pun tu. Terima kasih lah weh. Alhamdulillah. Pergi di mana-mana. Jumpa. Ya. Jadi. Dia dengar apa ni. Oh seorang ni apa. Ada tak kenal. Tak kenal lagi. Tak kenal tu weh. Apa tu baik kokok kapung tu deh. Sekali dengan Ayub. Muktah maktah kita. Dia buka bangunan serba guna tu. Angkana pasung. Oh ni satu bangun ni. Makna katanya ada tak email atau palopsa ni. Najuk kita ni. Obaca ni palopsa buat bangun ni serba guna ni. Kerana boleh pakai banyak kargo. Buat ni lini kawasan masjid. Ni boleh mengajar kiraati. Kiraati ke tua. Lepas tu mengajar tadika untuk anak-anak kita. Fardu'in atas ibu apa tu. Apabila hatta anak ngajar tadi, ngaji tadika tu lepas lah. Lepas ni. Fardu kifayah tu. Cuk ni lah. Cuk mohok, cuk po tu. Kalau ada lah kapur kita. Tak ada lagi weh. Hok jadi bomoh weh. Sokar weh. Jadi fayaban tak ada lagi weh. Jadi apa. Jadi nak kot mai. Ngaji rata saat ada lagi. Kita sokong lah deh. Lepas kapung kita ada belakor. Tiap-tiap apa mana nak tolong tu. Nak tolong masyarakat dah. Dah jadi bomo, jadi fayaban, jadi kru tu banyak. Alhamdulillah dah. Jadi kru, jadi ustaz. Banyak deh. Sama ki ke palang. Sama ki. Satu padu dalam kapung tempat kita tu satu. Satu palang, satu kekuatan. Berarti tengok dia kapur mana. Tok Imeh, Tok Kotik, Tok Bila akan makan orang kapur. Oboto, Tok Meneh, Tok Nebeh, mana tahu jadi punam semua tu. Mikuam sama ki, tak ada pecah belah. Deh, kapur tu maju. Banyak kaya parut tu baik tu. Duk temu kapur, hok sama ki. Kapur satu padu. Antara punam-punam, ketua-ketua. Ada tu yang pagi di mana satu tempat deh. Mana jumpa jadi pratap cai. Keluarga bahagia. Bahagia. Sore pak beradik tu deh. Pertak kanah tu. Mengajar kira hati ketua. Lepas tu adik-adik tu jadi Tok Nebel. Jadi Tok Imeh. Lepas tu dia sampai jadi Nayuk. Nayuk Obata. Pergi jumpa Alhamdulillah. Ya Pak. Ni mana kata keluarga bahagia ni. Ibu bapa mengajar lagu mana. Boleh nak jadi besen ni tu. Boleh jadi punam orang. Jadi ketua orang. Orang jadi ketua orang. Banyak ke. Mahin ketua. Sorry. Orang banyak ke jadi ketua-ketua orang tu. Pun ni. Mahin ketua. Lepas tu cai bun. Hati murah. Murah hati. Murah hati. Cai bun. Murah hati. Banyak ke jadi ketua-ketua je. Oh jadi ketua telokkan je. Soco-soco telokkan. Deh. Nayok telokkan. Aduh deh. Ya panis potos haing. Boleh jadi nayok. Nayok lama tu. Beta tu. Kesem. Sunai dewa tu. Lepas tu jadi po'o. Banyak orang. Tak kata po'o. Start di betong tu. Besok duduk kerja sekali. Boleh hoyak kata gitu deh. Betong, tante, pacari tu. Lepas tu mari kat Nesta ni pinjo. Lepas tu mari ke bina ni bunjong. Lepas tu mari kat kong pemuang ni. Yet, not yet. Nak kasihan dah. Nak kasihan tahun ni dua orang lah. Mana kata besok duduk kerja yopa, kau yopa duduk raksakan po'o kabang. Satu masa. Ya pa jadi boleh tolong lah. Ya pa masuk duduk setahun pun. Boleh tolong. Kabang tu banyak tu. Dan macam lesen ya pa ni. Boleh ngaji ubung tu. Ni tu. Alhamdulillah. Ya pa pergi mana telkak di mana. Kita ada kuasa boleh sign tu. Hak pak cuk ni duduk tolong. Panggil mari. Budak-budak mana lekak. Ada tu lekak dan term. Ada tu lekak. Kan patanah kuna pahap siwit. Kau 100 je tak cukup 100 je nak tubik setiap paket oleh. Mari kecek. Kau tak payah tu. Pecun ibu bapak. Ya Pak Alhamdulillah. Duduk di kabang tu. Gemulah almarhum Haji Roning. Haji Roning damai tu. Haji Roning damai tu dia duduk mengaji sekali pak sedara. Kali pak sedara. Kok Mesir kok Libya ni. Kelek mari tu. Buka ponok. Lepas tu ada sains orang lagi tu. Jadi tak email di Kauli. Besok kita almarhum lakar tu. Ayah Pak tahu kata sains Pak Sedara. Waris lagi. Ayah pergi Kauli . Alhamdulillah. Nasib baik boleh pergi di Kauli dengan adik. Maka pergi Kauli keluarga lah. Pergi Kauli seminggu. Pergi ziarah dia. Dia tak ada lagi tu kata. Tak email semai . Di Kauli, Korea. Sejak tak tahu bukit tu. Jumpa kena jadi warih. So warih. Lepas tu sign. Sign pak sedara. Sikau sekolah patanah witia. Jaga jambu tu deh. Sekarang tu dia meninggal dunia dah. Duk mengajar di sekolah anak. Ya pa di Corowa tu. Ya klik mari di Kauli tu. Kidmat situ. Alhamdulillah deh. Banyak care ya pa kata. Orang jadi ketua orang ni. Orang apa. Cai bun. Mutah murah hati. Murah ke hati. Mahin ke tua. Mahin priap. Bahasa Thai tu mahin priap. Bahasa Melayu tak kena tu. Mahin priap kon. Mahin priap kon. Mahin ke tua mahin priap kon. Cai bun. Hati murah. Lepas tu. So lagi ada sifat juga deh. Sifat ceridik. Ceridik. Pas sifat amanah. Sifat amanah. Okey tu. Tak apalah deh. Sikit banyak deh. Ya Pak kata orang duduk di kabang itu. Ya Pak kata berkat. Buat kerja orang kerja tak kira lah. Kerja apa. Duduk di kabang itu. Ya Pak kata pihak itu. Tubuh ini berkat. Tepat berkat. Ya Pak ada orang itu email itu. Itu email jiak kot itu. Dia duduk kalau nak besar itu. Orang nak kubur itu. Asal nak kubur. Duduk cahidan. Duduk di cahidan. Di kalau nak besar itu. Lepas anak dia mula boleh disoca. Jadi ustaz. Tu deh. Banyak ingat ya deh. Kita jadi ketua orang tu. Ada sifat. Sifat apa? Sifat mahu priap mahin ketua. Cai bun. Hati murah. Lepas tu ada amanah. Lepas tu tidik. Tidik asal dia deh. Tidik kena mengaji. Kena mengaji. Jadi sekarang tu deh. Dalam Rusia kesihatan. Tapi sekarang itu pan ke apa? Pan sepada. Katanya orang Edi Nayuk tu. Tak kata Nayuk Oboto, Nayuk Oboco. Deh, tak ada warak. Tak ada warak mula tu. Dua warak. Empat tahun, lapan tahun. Boy. Tak ada semak lah. Nak berhenti dulu. Jadi, turut putus saya. Sepah tu, mana kata, tak ada warak. Jadi dah, tu 4 tahun, jadi dah 8 tahun, song semai lah. Semai na ya ke semai. Kalau ke kampung pilih, boleh jadi pun lah. Alhamdulillah deh. Kita syukur ni matahari deh. Kita ada tu, ya ke penayok telokkan ke. Weh ada sifat. Payah-payah sana. Ke imej sepatu juga deh. Ya apa, luksik ya apa ni siapa. Ada di mo'o sore tu, di doktor. Ya apa mula ngajar di serung tu. Doktor Ruslan Utai tu. Pai dia tak email di sini tu. Tak email dia tu. Tak email dia sejak ni. Dia banyak lagi lah. Jadi tak nebel nak kubur pada rumah yang apa tu deh. Dua tiga orang macam Lucy Krutopa tu. Dia tu jadi osor pada. Dia kena godeh tu. Dia kena godeh. Banyak ke buat ni pun kena godeh. Tapi ayah pada mengajar. Tak tahu di sini tak tahu nak kubur. Lepas tu hidup kosono tu alhamdulillah. Banyak juga. Luksik belum ada nak duduk seorang-orang. Pakasian sudah tu. Mari tolong beta. Jamai Datuk Aziz lagi. Tolong. Lepas tu tolong beta. Sekarang siapa sekarang? Alhamdulillah bakal itulah deh. Sikit sebanyak deh. Lepas tu. Hari ni hari apa? Hari Jumaat weh. Tahu belakang deh. Dia minta tahu belakang. Ini Jumaat. Ya apa? Ya apa? Tubik. Uangnya hari Jumaat. Hari Jumaat tepat 17. Bulan Kadakum Julai. 2019 2026 bulan Julai bersama eh dengan dua safar di majlis agama Islam jalan kita tu ada lagi makluk weh Malik Klang Krang Tikau makluk tengah Malidin Nabi Malidin Rasul kali ye ke 9 tahun ye 9 tahun ni. Tahun ni banyak sekali deh. Mana ada nuingan, tak kata tang rasakan. Pihak kerja air, pihak tanakan, tak usah, berisak. Mari capur tangan. Capur tangan dengan nak jadi capur tangan wak maulid tengah ni, maulid Kelang ni. 41 cawengi. Sisi-sisi nuingan. Ada tu, siapa ketuk menai dia agak weh. Ketuk nebel dah juga deh. Sekarang menyokong tu deh. Nayuk. Nayuk botol. Socor. Deh. Lepas tu. Siapa nak panggap-panggap. Gapa ni malam ni. Malam sutai. Ngabisai dah deh. Jepu uni lagi weh. Umrah tu. Umrah tu tak cukup 20 lagi. Ya semuanya 20. 20 seket. Paminat kita. Adik kakak kita mana duk dengar. Weh. Ya apa tak kata. Kau tani ke mana tu. Boleh mari-mari weh. Kerana jepuk ni satu dia mula-mula kata boleh kat orang Khartoum. Boleh mahu apa? Tambung Khartoum. Ada sorang. Ada sorang dia di tambung Khartoum. Malam tu Yapa tak ada lagi dah. Bukan main kaki dah. Jepuk. Kau nak jepuk sendiri dia. Jadi apa bila kita pergi mak, nak dengar. Tak ada dengar baca ayat. Terlepas dah. Ayat suci Al-Quran Karim tu lepas dah. Dia tepat 11, 12, 13 3 hari tu 4 hari dengan khatam khatam Al-Quran orang baca tanggungjawab. Lepas tu hari ke 5, 7 tu sangat ngadkan makan Islam macam-macam wak jadi tua sungguh ya wak kerja makhluk ni hok laknya 3 yang beramal laknya daripada orang baca nayuk beta kita dia yang kedua pula majlis agama Islam jalan kita bawa basik tu 6-2 bawa basik. Lepas tu yang ketiga pula semakum korih yang patik Thai 6-2 imam senit emrit pas kari tu jadi anak dia pula dia sepatutnya kesian lah anak dia boleh jadi nayuk semakum korih yang patik Thai ialah kolik emrit orang muda lagi. Pelajar MC. Ayah pas sampah dah. Pelajar MC. Ada tu dia tahu. Ayah kena. Ada saya dia ada di Cerawa. Dia kata. Saimi dia. Yang ngejirun tu. Nganak. Ayah apa-apa. Ayah kena. Banyak orang ayah kena. Alhamdulillah deh. Lepas tu nuingan. Hak banyak. Tolong tu sepatu. Wah tak nak tam cang wat. Wat ubah surau mula-mula tu. Desa Aceh. Siapa dia? 5 cawak tewah. Banyak kawah lah. Siapa? Atiba di krom sasana mari. Mari jadi pertahan. Bos asura deh. Pak marai pun ada asura deh. Tak kata di jalan kita ni di Rongga Cipat di Witia ya patah lagi. Minta maaf dah. Di PO dia tu. PO dia tu agak kehilai juga. Dia boleh ya pa ada situ duk mengajar situ. Ya pa nak gi moh nak ya pa di Corowa kemarin tu. Wak banyak kawah juga. Patu ya ada kegiatan tiga kegiatan. Kita kamjai. Tiga kegiatan. Suruh satu. Patu kita kam budak ni budak duk mengaji ilmu. Ilmu budak ni bagi pula bahasa panah-panah apa, panah berjual, panah apa, panah rekoh cara makan ni ke apa tu. Mana tiga kegiatan. Kegiatan besar. Sekolah. Ya apa, ya sekolah. Anak ni. Alhamdulillah deh. Kita tak ada wak lagi tu. Asura. Boleh wak. Habis boleh maharap, masuk boleh sofa apa. Kita nak wak, boleh wak. Tamdai telot. Tam dai telot. Wak boleh semua deh. Pasal nak makan wak. Pakak ke apa. Tak imai pakak. Wani tak ada boleh marah. Tak ada wak. Wak suruh tak ada. Boleh sofa. Lepas tu wak makhluk. Makhluk tu pun boleh tiap-tiap boleh. Bukan kata boleh apa. Marah sofa. Biar awal saja tak. Bulan-bulan awal tu perangat-peringat banyak ke banyak. Wak makhluk tu boleh. Boleh biar awal. Boleh tiga deh. Muharrem Safar bulan awal. Boleh perkenalkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 12 hari bulan Isna. 12 hari bulan. Nabi kita Tahil Tok jadi Nabi lagi Rasul pun. Hari-hari Isna juga. 12 juga. 12 hari bulan. Lepas tu wafat Nabi kita pun. 12 hari bulan juga. Jadi hari Isna juga. Umur Nabi kita 63. Labuk kita deh. Wah. Oh ya, umur banyak pada tu. Alhamdulillah syukur nikmat Tuhan deh. Kena buat amal tu. Kena buat amal banyak mengatik banyak pada. Harusnya kesihatan sini deh. Malam ning tu, hari ning tu ha. Ada gapo di majlis agama Islam jalan kita deh. Hari ni ya Pak tolong kerana ketua peratan cat ngan ialah Sofian Datu. Dr. Sofian Datu. Sofian Datu sebagai ti periksa. Awak oh, periksa najuk. Periksa sebesar Obocho lah. Ti periksa Ongkang Berhiasun Cangwat Jalan. Ia ada dua orang. Nombor satu peraturan ti periksa ialah untuk menemak kita. Untuk menemak teh busu tu. Mungkin teh busu. Peraturan ti periksa ada betul tu. Orang-orang belakang lah. Memang kata orang ya apa. Tak ada apa. Alhamdulillah deh. Lepas tu yang kedua tu Sofian Datu. Jadi ti periksa ya dua orang lah. Kalau boleh. Boleh segati daripada Ongkang Berhiasun Sun Cangwat. Yalah dia. Dia di peratan. Tahun ni dia di peratan. Tahun dulu siapa dia. Tahun dulu sedih bakok dia. Ya pasal ke, tak silap ingat itu dah. Balik pagi ni ada kegiatan start pukul 8 sampai pukul 12 tu. Dia kata kicakam muslimah ini weh. Perempuan-perempuan. Lepas tu ada anasyid. Nazrah. Nazrah Nasar ini. Dia orang pacum jai. Hak ni sebenarnya bukan Islam macam-macam buat jadi tanggungjawab dia. Lepas tu, dah kapal lagi. Sikit lagi dah. Kejakan muslimah sahaja partai lah. Lepas tu, sebelah pukul ni setengah sebab pukul ni. Ya ada pula kegiatan situ tu. Gapo Anasyid Rapcun. Lepas tu, dia terlupa. Ya ada jepuk unigi umrah ada lagi ni. Hari ni tu sutai cukup. Cukup 20. Hari ni sebelah lep malai tu dah ya ada Anasyid. Lepas tu, jepuk uni. Lebih cukup 20. Tak cukup 20 lagi ni. Malai ni cukup 20. Malai ni cukup 20 deh. Lepas tu, Clark Hopkun. Terima kasih kepada peratan. Dr. Sofian Datu. Bahawa jumlah katuk fikir ialah puas kancang buat jatlah. Ialah konsekun canterat. Dia pun we take umrah pula. Tambah so pula jadi 20. 20 dengan dia lah. 20 dengan puas kita. We take umrah. Lepas tu doa dari Bapa Basik. Bapa Basik cemak peratahan ke makan Islam. Pacam canggwat. Bapa Basik kata kita dia. Lepas tu ke. Ada apa? Cuk dua eh. Salawat. Salawat Nabi deh. Pah, ya ada weti. Weti yang kedua oleh bawah ada lagi. dari episod nak bagi makan ni pun banyak deh. Banyak lah. Aduh, pilih aja pagi pilih makan kaumbok sedap. Bagi kaumbok, makan kaumbok. Lepas tu ada barang jual-jual tu, harga tak ada mahal mana. Ini kita pergi malam ni, malam suit tie dah. Lepas tu nak jumpa pula, tahun tak payah lah. Tahun tak payah tu, mulai ke kali 10. Kita berdoa lah deh. Wih sapa deh. Minta doa. Wih sapa, ya apa pun minta doa. Wih boleh. Pulak tahun tak payah tu boleh. Boleh jumpa pula dengan Pak Minat kita. Lepas tu tahun ni deh. Tahun ni, ayah apa? Bukit tu tak? Ada seorang deh. Ada seorang tu. Hok jadi camp pratik, camp siksi jangwat tahun ni ialah Hassan Benar. Ni ya saudara kita, kolej. Dia mahu boleh ya, apa belakang tu. Dia nasik deh, nasik. Kena boleh ya, apa deh. Jamai babo basik kata kita jadi gapo kau tu. Jamai itu babo semai hari jadi pratan. Almarhum semai hari jadi pratan. Lepas tu bo ngak baca dia tu jadi comel molek. Tapi tak ada boleh cem dah. Lepas tu, kok mana tu deh. Jadi babo basik kita ni. Jamai jadi kodi syari'i. Bapak Basik kata, ayah apa lagi? Siapa dia budak ni? Ayah apa tu wurih? Wurih apa? Lepas tu minta buka gamar ke Bapak Basik. Minta buka gamar tiga orang. Gamar tu tak ada lagi sekarang. Bapak Basik kata, baca dia tu molek. Soro dia tu molek. Sejuk. Sejuk molek. Bapak Basik kata lah. Lepas tu, Bapak Basik beri semangat. Hai kamu lancai. Kepada Hassan Benar tu. Dia kata, Bepa. Saya panggil Bepa, ya Pak. Bepa. Ni anak kot dia tu. Kalau dia tu, we ada sifat rajin. Ya, Bapak kata, rajin. Kata Hassan ni kena rajin. Rajin segi Quran ni. Rajin. Rajin. Sekarang tu, Bapak kata, kena rajin. Istiqomah. We duk baca semua. Rajin. Lepas tu, pilihan. Ya, ya, ya. Pilihan hok nak tunjuk betul kita ni. Nak tunjuk betul. Kita jadi suara sedap dah. Mengaji. Rajin dah tu. Pilihan pun samkan. Payah apa betul lah. Ketasan tak apa. Tu uru banyak mereka tak apa. Sepuluh aling-aling banyak ke duduk pondok tu. Pah pondok tu, pondok tu deh. Nak boleh aling suara-suara tu. Raja 20 tahun. Ya apa jangan terlupa lah. Bapa Abdul Hamid Sengka cari kita. Ya biasa jadi champ praktik Thai lah bagi di Malaysia tu jadi wrong champ di Malaysia deh. Kata asana pergi cari. Cari belakang mana kita boleh cari tok-tok guru supaya tak kata tajwid gapo tu. Kita pergi carilah tak ada apa. Tahun ini alhamdulillah. Ya tahu berkat kot tu guru ni. Bapa Basik sekarang jadi pratan. Pratan atau makan selera tu. Ya Pak ingat Bapa Basik kata. Karena Bapa Basik ni nak enam. Berkat deh. Jadi asal dia rajin sungguh. Rajin. Nak kali jumpa Ya Pak deh. Dia makan nasi. Bagi rumah dia. Biar makan apa Ya Pak. Pagi salah no lah ni. Sepas dia lah. Sepas semua. Asal nak rajin. Alhamdulillah deh. Lepas tu kita hari tua tu. Masa nak habis dah, sikit dah. Orang tua jagalah kesakitan dia. Jaga kesakitan tu doa tu yang terlupa dia. Allahumma inni as'alukal afiyah fi dunia wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku. Minta Allah, berbadanku sehat. Dunia dan akhirat. Minta doa dia Tuhan dia. Lepas tu, ha makan-makan ni tu. Ya Pak kata, hok mana tak sekun dengan kita, jangan makan. Ya Pak tu mula hok berakhir benar budu dengan belacan. Belacan makan pun jadi kurang sekun sikit. Tapi sekarang pun Makan juga budu makan. Belacan pun makan. Tapi kurangkan. Mengkurangkan. Lepas tu barang sejuk tu jari mana dia. Wah nakor tu. Mula berakhir benar. Kurangkan dia. Mana barang tak sekun kita, kita berkurangkan. Lepas tu makan. Jangan makan banyak. Makan nasi. Lepas tu Cebok kakak cebok. Cuba senduk ya. Setengah pinggir lah mudah-mudah. Setengah pinggir. Lepas tu makan ulai, makan lauk tu lah. Makan tak banyak. Sampai perut tak bucik mana tu. Kerana ya Pak jadi penyakit juga weh. Karena gemuk lah juga. Mula 75 kilo. Ukur dengan tinggi itu deh. Dengan tinggi, dengan gemuk tu tak padai. Bomo tu tak padai. Mana bomo kata kena wikure. Wis apa? Sekurang itu. Kekurangan itu. 65 kilo. Payam. Hanya ubat weh. Ubat kisteron. Mula makan sute. Payah lot. Teh 2 teh. Sekarang 2 teh. Memakai 2 teh je lot dah. 3 bulan sekali, 3 bulan lagi duk cok tu. Baru kurang-kurang. Sekarang tu 60 ni. Kekan 67. Duk situ. Tak apa 65 lagi. Alhamdulillah dah syukur ni matuh. Makan ni aja banyak. Lepas tu, jangan terlajak manis. Kurang tu manis. Naik terlajak masing. Mula budu tu, si abu sepinggir tu, budu secatuh habis. Lepas ni, si abu sepinggir, budu setengah catung. Kalau beli selip makan rumah. Lepas telur. Telur tu makan semua lah. Telur ayah. Telur rebuh. Telur ayah, telur itik ni, weh ada peracang semua. Pagi sute, petai sute, weh ada. Istiqomah. Alhamdulillah deh. Buat mata molek. Istiqomah. Lepas tu barang, makan tu, daging kurang. Ya, pada daging kurang, ayah kurang. Ike. Banyak kena makan ike. Ike uleh. Itulah deh. Lepas tu, ya pa ambil top down lah. Apa minat ya pa tiap-tiap orang tu, we selamat deh. Lepas tu, gapa makan yang uleh tu, jadi we ada banyak sikit deh. Nasi uleh, we ada tiap-tiap. Uleh wa timu wa pedah weh. Timu batai tu. Pedah. Pedah zak dalam timu batai. Timu Cina. Kata-kata tak agak tu makan timu Cina gagah. Makan-makan ni wah kayu. Itu wah ke apa? Wadriya tu. Wadriya tak apa weh. Kata tak gemuk. Kalau makan wadriya tak gemuk. Lepas ni. Lepas adalah sehari-hari dua ulah. Makan tak banyak. Ada semua. Dua ulah sehari tak makan banyak. Makan wadriya, makan wah. Katon. Nama cukup katon berada. Wah mengkut, wah manggau. Wah suta. Ada semua tu. Dia jaga dua tu deh. Alhamdulillah. Pak minum air. Minum air masak. Air tu ada semua. Pak tidur pun ada air. Air jumpa. Kau jaga kecing tu. Minum air. Sejuk semua deh. Berbadan kita ada sejuk semua. Alhamdulillah deh. Untuk hari ini salah silap ya Pak buat doa itu. Harap mahal deh. Ya Pak, terima kasih Pak Minat. Terima kasih pada Nayuk. Muktar Maktar Obocha Yalah. Terima kasih pada Pak O. Kepada Pak O. Subhawadi Cawik Seh. Sobotok Yalah. Terima kasih pada Chang Teknik. Untuk jaga ya Pak pada pagi Jumaat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sawak dikram.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
1: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
2: Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
1: Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

0: Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'"
1: وما

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya.

Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Tuh.

yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.

0: عدن ذلك الفوز العظيم.
1: Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung.
0: Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
1: Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.
1: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk peluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: dijemput mengemukakan permohonan secara bersemuka. Tempat permohonan iaitu bangunan Sifak, Pejabat Kesihatan Awam Wilayah Jala. Tarikh tutup permohonan iaitu tanggal 31 Julai ataupun Karakadakom pada waktu pejabat. Senarai calon yang layak mengikuti latihan dan proses pemilihan akan diumumkan secara rasmi pada tanggal 7 Singhakom. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
1: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Sawasa Jala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatan 24 je.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Sawatho Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatho Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: 02-503-584.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik kakak peminat yang sedang didengar. Gitulah untuk kita bersama-sama mari berkongsi berita dah dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitu peminat yang sedang didengar untuk hari ini dah salam hari Jumaat pada tanggal 17 bulan 7 bulan Karakadakom 2599 peminat. Gitulah bersama S1 bulan Safa 1448 gitu peminat. Kita bersama-sama menyambut bulan baru iaitu bulan Safa 1448 peminat. Untuk sekarang ni je pukul 11.20 minit lebih kurang lah. Kita bersama-sama berkongsi berita ataupun mari apa orang panggil mari dengan khabar gitulah untuk hari ini dah, supaya kita duduk dalam keadaan sehat wal afiat. Jangan lupa lah jaga-jaga kesihatan. Dan juga pagi ni peminat boleh kata berita baik lah yang pada buat kita semua, iaitu siapa-siapa hak lepas ataupun pankin peminat untuk kak kenalek ataupun kak kebajik ke kerja ataupun apa orang panggil buat sewadikan hangrat tu, buat percarat tu peminat. Katanya istihar dah lah pagi ni, katanya siapa-siapa katik hak dapat hak, dan juga siapa-siapa tak dapat hak jangan raduh rusing, jangan raduh serabut. Kita ada jalan untuk kita utah lagi, untuk kita apa orang panggil yin top tuan sit sekali lagi. Gitu untuk hari ini kita nak mari kecek haning lah supaya kita boleh ambil faham bersama, supaya kita boleh apa orang panggil damdenkan pula lagu mana, beg mana. Untuk hari ini jangan gaduh halih, jangan gaduh gimana peminat. Dalam pusing yang kedua kita nak kecek habat percarat siapa-siapa yang dapat hak dan juga siapa-siapa yang tak dapat hak ataupun tak lepas mai pankin kena buat lagu mana. Lepas tu nak boleh beli bila. Gitu kita mari kecek dalam pusing yang kedua lah. Untuk pusing yang pertama gitu peminat. Siapa-siapa duduk atas kereta, tengah duduk jalan-jalan tu. Jangan lupa lah beringat katik koko duduk pergi. Jangan duduk berhuat degah dah. Jangan duduk apa dia panggil langar-langar unik-unik ataupun kot caracon tu. Dah supaya kita sapa dengan selamat, klik dengan selamat. Gitu kita selamat. Orang jalan kita pun selamat gitu juga peminat. Gitu tu tengah hari ni dah. Ucap selamat tengah hari, hari Jumaat belakalah peminat kita. Apa lelaki tu duk buat siap sedia untuk nak pergi solat Jumaat dah lah. Dan juga perempuan ataupun ibu-ibu tu duk buat dapur untuk nak makan-makan dari tengah hari. Menu gapo weh tengah hari ni. Cuba mari goyak sikit weh. Lapa mari katanya duk dengar di mana rata. Nak dengar lagu gapo ataupun ada soalan gapo, boleh kita telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Bolehlah kita telefon mari tanya soalan ataupun nak dengar lagu eh. Lagu hak siapa, nama lagu gapo, boleh kita telefon mari dalam ruangnya cerita dari kampung pada tengah hari ni peminat. Kita untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dengan Anasyid dululah seketika. Lepas tu kita klik mari dalam pusing yang kedua untuk kita mari berkasi ataupun mari bicara habat prasyarat ataupun buat sewadikan hangrat tu peminat. Untuk sekarang ni kita rehat dulu seketika.

0: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
3: Gitu pemina untuk sekarang ini dia pukul 11.38 minit. Kita klik mari dalam pusingnya yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung. Gitu pemina, jangan lupa untuk ruangnya cerita dari kampung. Dah kita boleh jumpa setiap hari pada dia pukul 11 tengah hari hingga sampai dia pukul 12 tengah hari. Satu dia lebih kurang lah di Gramet FM 95 Mega Sawato ataupun Stasiun Wituyuk Kerajai Siang Heng Pratet Thai Wilayah Jala.Stesen Radio Kebangsaan Thai Wilayah Jala. Gitu pemina untuk kita mari berkongsi bersama, mari bincang ha-ha berita. Tak kira lah polisi ke aja ha berkaitan tempat teh dan juga berita yang berfaedah kepada rakyat selatan Thai kita ni lah. Untuk kita dapat tahu berita, khabar berita yang benar dan juga berita yang berfaedah kepada kita. Gitu untuk hari ni dah berhubung ucap selamat tengah hari kepada peminat yang sedang didengar. Tak kira lah di mana saja tu dah di Glamet FM 95 Mekah kita ni ada ke ruangnya untuk ruangnya bahasa Melayu untuk nak menyebar berita kepada peminat dan juga yang sedia didengar untuk hari ni peminat kita nak kecek hal lain tak leh lah kena kecek habat bercarat ataupun bat sawadikan hang rat tu peminat maknanya pagi ni tu pihak kerajaan dia sudah istihar ataupun sudah prakat dah lah katanya siapa yang dapat hak dan juga siapa yang tak dapat hak ataupun siapa yang lepas ataupun pankin dan juga mai pankin lagu mana dan siapa hak lepas kena buat lagu mana dan hak tak lepas kena buat lagu mana nanti kita mari tengok peminat siapa-siapa tak cek lagi katanya kita lepas ataupun tak lepas tu bolehlah kita cek melalui laman website pun boleh. Dan juga kalau ada pautang dalam telefon kita tu ada pautang kita boleh masuk dalam pautang dan juga kita tekailah Pak Yawak Gama atau check seat buat sobat dikan hang rat tu kita tekai situ yang nak hello dah kata kita lepas ataupun tak lepas. Dan juga kalau siapa lepas peminat kalau hok lepas ataupun pankin tu siapa-siapa hok biasa ada bat dah kalau ataupun hok ada dapat hok dah belum pada ni. Tak kena wak gapo, tak kena yin yan tua tun, tak kena wak gapo, nanti kita beli ya. Ada juga siapa-siapa hok baru daftar ataupun tak biasa ada belum pada ni. Baru daftar mana hok ya buka, baru buka kedai ni. Jangan lupa kita kena gi yin yan tua tun. Yin yan tua tun lagu mana? Boleh yin yan tua tun melalui app pautang boleh kalau ada telefon kita download application pautang dalam telefon kita. Dan juga pergi di bank room Thai pun boleh. Bila tak boleh kita jinjian tuan-tuan? Kita boleh jinjian tuan-tuan sejak hari ni hingga tanggal 12 bulan 1 tahun depan. Boleh muka rakum pun minat. Gitu. Bolehlah. Dan juga melalui bank. Om Sin pun boleh. Toko So pun boleh. Toko So pun boleh. Ataupun iBank pun boleh. Tapi kalau kita jinjan tuan-tuan melalui Krung Thai boleh jinjan hingga siapa tanggal 12 bulan Mokara. Tapi kalau untuk bank Om Sin, bank Tokoso, iBank dan juga Tokoso ni kita boleh jinjan tuan-tuan sejak hari ni hingga tanggal 14 bulan 10 ataupun bulan Tuk Lakom gitu peminat. Dan juga kalau hak tak lepas ataupun naik merah tak lepas mai pankin peminat. Jangan gaduh rusing, jangan gaduh serabut. Sebabnya dia nak buka wik kita jinjan sit. Wik kita top tuan sit ataupun panggil uton tu peminat. Jalan mana tak kita boleh uton? Kalau ada telefon, ada pautang, kita cek lah pautang dah tu. Dia nak naik lah wik kita tekan jin ke top tuan sit. Dan juga dia nak naik lah. Kita tak lepas sebab gapo, ada gapo duduk lekat di mana dia nak naik. Dan juga melalui tang rat pun boleh. Dan juga melalui website pun boleh juga. Dan juga bank hok kita daftar 5 bank tu. Iaitu Bank Krung Thai, Bank Om Sin, Tokoso, Tokoso dan juga iBank. Kita boleh uton bila? Uton boleh uton dah sejak sekarang ataupun hari ni. Hingga siapa tangan nebelah Singhakom. Ataupun tangan nebelah boleh lapar, boleh depan peminat. Siapa-siapa tak lepas, jangan lupa lah uton katik. Dan juga kita kena pergi hubungi melalui samlangan ataupun pejabat hak naik. Atau kita duduk lekat di mana. Ada mutu ke, terlekat, ada duit lebih 100 ribu setahang ke. Ada juga lagu mana. Ada banyak ke duduk lekat. Ada mutu, ada kereta, ada juga asele yang masuk. Lebih daripada 100 ribu setahang. Tapi yang gitu kita, kalau kita berasa kata kita tak siapa, asele kita tak siapa 100 ribu setahang, kita pergi hubung. Ya nak buat lah, kita kena pergi hubung mana sampakon ke, mana ke, ataupun ada mutu ke, kita kena pergi hubung di konsong. Untuk dia nak, apa yang panggil nak ke, kai komu, dan juga top tuan sit peminat. Dan juga siapa-siapa hok ada dah belum pada ni, dapat hok dah duk pakah dah belum pada ni, belum you nak buka daftar ni, kita boleh guna ataupun boleh beli bat sawat ikan hengrat ataupun bat pacarak kita tu sejak bulan 8. Tanggal 1 bulan 8 ataupun masuk bulan baru 4 tu kita boleh beli. Bulan depan tanggal 1 tu boleh beli selalu. Lagu mana beli ngabat pracacun hok kita duk pakah sekarang tu dah pun boleh. Dan juga melalui app hutang pun boleh. Dan juga siapa-siapa hok yun uton ataupun yun top tuan sit. Dia nak iftihar bila? Nak perakah ataupun nak iftihar pada tanggal 21 bulan 9. Ataupun 21 kan jayun. Melalui jalan tula jugalah. Jalan bank, jalan tangrat, jalan hutang, jalan website. Dan juga support dia. Kalau siapa hok jinjan sit tapi nya belum pada ni ada dah, tak kena jinjan tuan-tuan. Kalau nya kita hok baru daftar, kena jinjan tuan-tuan. Melalui jalan support jugalah. Jalan pautang, jalan tangrat, jalan bank Krung Thai, bank Tokoso, bank Om Sin. Dan juga siapa-siapa yun top tuan sit ataupun yun uton. Lepas tu dapat hok lepas pankin, dapat hok. Kita nak boleh beli ataupun nak boleh guna pada tanggal 1 bulan 10 ataupun bulan tu lakum. Melalui boleh beli dengan bat pracacun supaya kita duk pakai tu dah lah. Dan juga melalui satu jalan lagi iaitu application pautang. Gitulah peminat untuk bat-bat pracarak untuk kita mari berkongsi ataupun mari bicar tengah hari ni. Siapa ada soalan tak faham mana boleh kita telefon mari di nombor 073-203-583. Dan juga bolehlah kita ikuti melalui jalan page Sawatoh Yalak Kerom Pracar Sampan untuk kita faham bersama dalam haha bat sawadikan hengrat dan juga haha polisi gajah. Gitu untuk sekarang ni kita rehat dulu seketika. Kita klik mari dalam pusingan yang terakhir untuk ruangnya cerita dari kamp.

Kita pembina untuk sekarang ni je pukul 11.54 minit sebagai pusingnya terakhir untuk ruangnya cerita dari kampung. Gitulah untuk dalam ruangnya cerita dari kampung. Nak beri peringatan lah, jangan lupa siapa-siapa hot tak lepas tu untuk apa orang panggil sit sawadikan hengrat. Jangan gaduh rusing, jangan habis angin-angin sebabnya dia buka uton dah. Bolehlah kita uton dah sejak hari ni daripada tanggal 17 hingga tanggal 31 kat Rakadakom untuk uton dan juga nak wi kekai ekasan ataupun apa dia panggil kekai ekasan tu lah sejak hari ni hingga tanggal 19 kat Rakadakom. Gitu, jangan lupa siapa-siapa hak tak lepas ataupun main pan gain tu. Peminat gitulah untuk hari ni dah sebagai dalam ruangnya cerita dari kampung, kita ucap selamat tinggal dan juga ucap selamat hari Jumaat juga. Dan untuk hari ni pun silap salah lagu mana, minta maaf belaka. Dan juga kita berjumpa pula pada esok hari je yang sama, je pukul 11 hingga je pukul 12 tengah hari di Gomel FM 95 Megawatt Jalan. Dan juga siapa berasa tak payah lagi untuk ha-ha bat sawadikan hengrat ni, masuk dalam Facebook, cari kata page Sawato Yala Kerum Percaya Sampan. Dia nak ada belakang dah maklumat kata kena buat lagu mana, siapa bila, tanggal berapa hingga tanggal berapa. Boleh kita ikuti bersama melalui page Sawato Yala Kerum Percaya Sampan. Untuk hari ini, Bumi tak undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bin Mustafa, balligh maqasidana, waghfir lana ma mada. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Pathana.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: 5 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Oboco wilayah Menara ataupun Oboco Nakratiwan akan menganjurkan program Festival Tadika Wilayah Nakratiwan untuk tahun 2020 ni pada tanggal 17 hingga tanggal 19 Julai ataupun kat Rakadakom di Stadium Utama Organisasi Pentadbiran Wilayah Nakratiwan ataupun Senam Oboco Nakratiwan dan juga Dewan Nakratat di Hotel Imperial Nakratiwan daerah Mengang Wilayah Nakratiwan. Program ini bertujuan menyediakan platform kepada pelajar tadika dari kesemua 13 daerah dalam wilayah Nakratiwan untuk mempamerkan potensi dalam bidang agama, akademik serta seni dan kebudayaan. Selain itu, festival ini juga bertujuan menggalakkan pembelajaran, pertukaran pengalaman serta mengeratkan hubungan dan kerjasama antara institusi tadika di seluruh wilayah Nakratiwan. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

adalah gelombang yang indah untuk Anda. Di sini, stesen radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa semua dok dengan rancangan High School Harian. Petang ni main jumpa dengan di cewa ni tiap-tiap pukul 3 lebih-lebih sampai pukul 4 petang. Ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini hari Jumaat tepat 17 Qaradarhum 2569. Yo sekarang pi yo dok dengar dalam gelombang FM 95. Boleh nak sub kosi 3 menunggu tep-tep dengan DJ Moni bunyi mari nombor telefon 0732-203583. Gitu buat kereta, buat mutu, banyak-banyak lah. Jangan duk buat degah sangat, boleh nak bahaya benar, boleh nak. Kadang-kadang kalau nak mutu tu, nak ingat juga deh. Apakah Maxi panye labuh ke apa itu deh. Takut-takut air masuk dah legating balik lah. Susah lah. Kita kena ingat berminat. Nak pergi nak mutu pun pakai seluar deh. Tak suruh pakai baju selayuk naik-naik mutu dah. Bahaya berminat deh. Ha, kita tak tahu kata nak capin bila. Gitu kita kena ingat bila-bila berminat. Lebih lagi jaga-jaga kesihatan anak-anak cucu kita. Learning tu sakit memang mudah. Penyakit dok timbul learning, penyakit kaiwat jai, penyakit demam, penyakit banyak segala-gala deh. Budak batuk deh, ketak hidung deh. Gitu kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita. Pemenak uje-uje yang pelepah anak cucu mai uje lah. Ya gitu sisi ni tegak menengah dulu selagi banyak lah nak berkongsi. Boleh pemenak nak hubungi mari. Ha, bunyi pula satelia kita mai akak satelia kata pemenak nak berkongsi gapo dengan anak rancangan High School Harian. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, apa khabar tu?
1: Tak bunyi apa khabar?
0: Ya, Alhamdulillah.
1: Oh, lama yo.
0: Oh, lama ni.
1: Ya, no, kat mu ni tak. Tak buka tadi, pokok tu tak lekat. Tu tak mu tak lekat.
0: Oh, tu tak lekat?
1: Tak lekat, baru lekat ni.
0: Oh, baru lekat ni. Ya, lo tu. Boleh lagu ke apa tu?
1: Dengar lagu, tak buat lagu tak?
0: Boleh, boleh lagu.
1: Lagu Mak Cica.
0: Hak biar?
1: Hak Mak Cica.
0: Mak Cica.
1: Nama lagu Kerak Jale.
0: Kerak Jale?
1: Yo yo kat kena pergi masuk rumi tu.
0: Oh.
1: Kerak Jale.
0: Oh.
1: Lagu lepas tu. Lagu hak Mak Payuri lagu.
0: Ya.
1: Mak Payuri lagu. Lupa Budi.
0: Apa? Menyupa Budi?
1: Oh, Mak Payuri hak. Oh, Mak Cica Kerak Jale.
0: Ya, ya, ya.
1: Yo kat kena pergi masuk rumi lah.
0: Ha, ha, ha.
1: Sekarang ambil dalam YouTube lah.
0: Ya, ya, ya.
1: Ya. Tak nak buat eh?
0: Ya, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak masuk kursi. Sisi pertama ya gitu. Sisi pertama ni tegak menegak dulu. Setelah banyaklah nak kursi, kita pergi berehat dulu. Maju pop lah. Setelah sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Sisi terakhir dengan rancangan High School Harian Tengok Sekali Sapa Hujung Rancangan. Terima kasih pemirsa semua dan dengan rancangan High School Harian berjumpa dengan di cermoni Hari Terasa Rabu Khomi Jemaat sejak dari buku 3 lebih-lebih sapa buku 4 petai ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat teh 24 je. Pertanya kalau ada apa salah sikit banyak di cermoni untuk maaf belaka, jaga-jaga kesihatan belaka. Selamat belakang di channel ini. Tak tuna dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: OBCO Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala Mukim Thasa Daerah Meang Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Takyah Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

0: Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik.
1: Good

sajana. Sama-sama kita ikuti Ruangnya Pedoman Hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan Ruangnya Pedoman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang kepada adik-kakak, peminat yang sedang didengar. Untuk sekarang ni, kita berjumpa pula dalam ruangan pedoman hidup. Begitulah peminat. Jangan lupa untuk ruangan pedoman hidup. Kita boleh jumpa setiap petang pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang. Di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai Wilayah Jala. Gitulah peminat yang sedia didengar. Ada soalan gapo nak tanya? Lebih bagi habak prasyarat ni. Habak sawat ikan hengrat tu. Yang mana dia sudah istihar. Kata siapa yang lepas, siapa yang tak lepas. Dan juga sudah maklum katanya. Kalau lepas kena buat lagu mana. Tak lepas kena buat lagu mana. Tapi ni ada lagi hak. Baru-baru duk cek, tak karek gitu. Kalau lepas tak lepas pun kau kira dah peminat. Gitulah untuk petanding dah. Seperti biasa kita berjumpa di sinilah gelombang FM 95 MHz Wata Jala. Nego, siapa-siapa wasa nak dengar lagu ataupun ada soalan nak tanya, boleh kita telefon mari di nombor 0732-203-583. Dan juga pada sekarang ni peminat, nampaknya hujan nak turun weh di tesing kereta ni. Jauh gelak dengan guruh ngapa dah turun. Dah lah sikit-sikit tu. Di luar sana lagu mana katik weh. Apa khabar suara cerak kedah. Dah juga duk dengar di mana, boleh kita mari lapor mari. Ada juga siapa-siapa duk atas kereta. Jangan lupalah beringat katik. Jangan duk kacau bawa derah. Hari ni hari maak, petang maak tak peminat. Kereta mutu banyak lah, dah mutu turun kerja, nak kelik ke rumah, nak kelik ke kampung, dan juga budak sekolah pun baru turun sekolah. Bagi ada hujan turun ni, kereta banyak di jalan raya tu. Dan juga jalan-jalan tu licin, jangan duk bawa derah lah dah. Kau-kau duk pergi supaya kita sapa dengan selamat, kelik dengan selamat dah. Kita selamat, pakat selamat belaka. Dan juga jangan lupa jaga-jaga kesihatan supaya kita duk dalam keadaan sehat walafiat belaka. Gitulah untuk petaning dah peminat ada. Khabar berita untuk nak mari menyebar ataupun mari sapa dengan peminat. Gitu kita klik mari dalam pusingan yang kedua untuk ruang pedoman hidup. Itu sekarang ni kita rehat dululah seketika dengan lagu. Lepas tu kita klik mari dalam pusingan yang kedua.

Kita berminat untuk sekarang ni je pukul 4.39 minit. Kita klik mari pula dah untuk ruangan pedoman hidup. Jangan lupa lah untuk ruangan pedoman hidup. Kita boleh jumpa setiap petai pada je pukul 4 petai hingga sampai je pukul 5 petai. Satu je lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu juga peminat untuk dah hari ni pertanding dengan udara cuaca hujan sangat lebat lah. Di sana lagu mana bolehlah kita mari berkongsi bersama. Mari bicara ataupun lapo. Marilah katanya duduk dengar di mana suara cerak kedok dah. Dan juga haha apa saja tu bolehlah kita mari berkongsi bersama peminat. Untuk sekarang ni hujan sangat lebatnya lah di wilayah jalan kita tu. Dan juga dah untuk pertanding tanggal 17 bulan 7 bulan Karakadakom gitu untuk tanggal 17 peminat sikit sebagai hari terakhir untuk majlis Maulidur Rasul wilayah Jala gitu peminat. Jangan lupa hari ni sebagai hari terakhir dan juga malam ni sebagai malam yang terakhir majlis Maulidur Rasul wilayah Jala bertempat di Majlis Agama Islam wilayah Jala. Malam ni juga peminat ada hadiah utama, hadiah ataupun highlight lah untuk tiket untuk pergi menunaikan ibadat umrah. Malam ni bukan satu hadiah dah lah, banyak. Yang mana duk hipong-hipong semalam pun tubik, malam marai pun tubik dan juga malam ni banyak hadiah katanya 10 tiket peminat untuk tiket nak menunaikan ibadat umrah apa dia panggil daripada pihak belakang lah, tak kira baru ni sosok kita dan juga pihak obocor sendiri dan juga hadiah daripada Majlis Agama Islam wilayah Jala. Gitu malam ni siapa luar peminat ataupun duk wilayah Jala ataupun duk berhampiran ni duk tepi-tepi bira-bira wilayah Jala duk dekat kok Majlis Agama Islam wilayah Jala, boleh kita bersama untuk majlis Maulidur Rasul dan juga kita pergi menyaksi bersama. Tahu mana kita nak sebaik nak pergi nak boleh tiket umrah gi buat umrah dengan secara percuma ataupun free peminat. Bawa tubuh ya gi. Dan juga hak barang-barang kita nak beli gitu mo. Yalah. Dah untuknya nak buka daftar sejak je pukul 8 malam hingga je pukul 9:30, 1:30 ataupun 1:30 lah untuk nak buka daftar dalam apa dia panggil hadiah ataupun cabutan bertuah luncur untuk tiket menunaikan ibadat umrah. Gitu sikit peminat, sikit kata kajak habat prasyarat sikit lah. Yang mana peminat kita kalau tak dengar tadi tu tak masuk mari dalam ruangan cerita dari kampung, mari petang ni nak beringat sikit, nak fangat sikit dalam habat prasyarat peminat. Katanya pagi tadi pakak dok ceknya katanya siapa hok lepas, siapa hok tak lepas ratik hok bat prasyarat gitu. Kalau siapa hok lepas ataupun pankin dan juga biasa dapat hok dah ataupun pu misit rider belum pada ni duk beli duk boleh pakai dah, tak kena wak gapo, nanti kita beli ya petangga 1 bulan singha nanti kita beli. Dan juga siapa hok tak lepas ataupun mai pankin, jangan gaduh habis angin dan juga jangan gaduh rusing, kita boleh jenjan sit apabila kita cek dah kita tengok kita duk lekat mana, kita tekan top tuan sit ataupun uton dan juga kita pergi hubung di samnakngan ataupun di pejabat aja nak naik situ lah. Kalau hak kereta mutu ke di konsong hadui asele ke di sampakon gitulah. Boleh kita hubung untuk kita uton supaya kita dapat hak gitu. Kalau nak jinjan sit, nak jinjan lagum nak jinjan tuaton, kalau siapa hak lepas tapi nya baru daftar tak biasa ada hak barulah, hak baru nak ada, kita kena jinjan tuaton. Jinjan tuaton lak mana? Jinjan tuaton melalui pautang pun boleh, bank kerung Thai pun boleh, dan juga bank pak bank lagi iaitu Om Sin Tawakoso Thongoso I Bank. Kalau kerung Thai ni dia nak buka jinjan tuaton sejak hari ni hingga tanggal 12 bulan Mokarakom, bulan 1 tahun depan tu peminat. Dan juga pak bank lagi iaitu Om Sin Thokoso Thongoso dan juga iBank boleh jenjan tuatan sejak hari ni juga hingga tanggal 14 tu lah ataupun 14 bulan 10. Dan juga siapa tak lepas jangan lupa jen top tuan sit sejak hari ni hingga tanggal 31 Karakadakom.
Kita kena yinjan sit atau kena top tuan sit ataupun uton dalam bulan ni lah. Uton lagu mana? Melalui app pautang pun boleh, tang rat pun boleh, dalam website pun boleh. Kalau tak kerti, we are not wak. Ataupun we are tepi lah. We are wak dalam tu rosak, yo suta yo. Dan juga, dia nak buka, we kekai ekasan ataupun apa dia panggil. Kekai komun tu lah. Sejak hari ni hingga tangan ni belah singha. Ni belah boleh lapar. Gitulah boleh kita agi apa uton ataupun top tuan sit dan juga siapa hak lepas ataupun hak biasa boleh dah dapat hak dah belum ada ni. Pak satu ni kita boleh beli, pak satu boleh lapar, boleh beli pakai bab percacun seperti biasa kita dok beli tu pun boleh. Melalui pautang pun boleh juga. Gitu dah juga siapa-siapa hak uton ataupun top tuan sit tu. Dia nak istihar bila, nak perakat bila, nak perakat pada tanggal 21 bulan 9. 21 bulan Kanyayon. Melalui jalan super jugalah. Kita cek hari ni tu. Gitulah, jangan lupa peminat kita. Jangan gaduh rusing, jangan duduk serabut. Kalau tak lepas kot, kita boleh uton dah. Kita cek-cek maklumat kita katanya pumpkin ke tak. Kita uton. Dan juga kita pergi hubung di pejabat ataupun samnangan. Nuingan hak kita duduk lekat tu peminat. Gitulah untuk habat percarat dah. Siapa ada soalan gapo nak tanya, boleh kita telefon mari. Dan juga sekarang ni, kita rehat dengan lagu dulu seketika. Lepas tu kita klik mari dalam pusing yang terakhir untuk ruangnya pedoman hidup.

Kita berminat untuk sekarang ni jam pukul 4.54 minit. Sebagai pusingan terakhir untuk kita jumpa dalam ruangnya pedoman hidup. Itulah, jangan lupa untuk ruangnya pedoman hidup kita jumpa boleh setiap hari pada jam yang sama. Di sinilah Kelamai FM 95 Mekah Sawat Hajala. Untuk hari ni, terima kasih belaka yang sudah didengar ataupun masuk kursi dalam ruangnya pedoman hidup. Dan juga jangan lupa lah beringat katik dalam berjalan ni gitu supaya kita selamat dah. Lebih-lebih lagi ni sekarang ni masa ni tu ada hujan turun peminat jalan-jalan tu licin supaya kita kokodok gilah dan juga sabar dengan selamat gitu. Tu hari ni pun salah silap lagu mana minta maaf belaka, kita jumpa pula pada esok hari. Tu hari ni minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupe selateh hat.
1: Sawatoh Jala Radio untuk anda.
2: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua dok didengar di pada ruangnya. Selamat petang Mas Oning. Jumpa dengan saya Dina Fayi Rajik lek pada masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sawtah Jala bahasa Melayu tepat te 24 je. Di masa berehat peminat semua masa learning dah duduk bawa kereta klik kepada rumah kita lagu mana tu bawa dengan koho-koho sobat hati dah. Api ya dok mik anak cucu di masalah ni pun bawa koho-koho juga deh. Lepas tu masalah ni peminat duk dengar di tempat temana ratik suara cerak kedok udara lagu mana kita boleh kasi boleh di pada orang yang selamat petang nombor tu lah 073-203-583 deh. Gapak dengan khabar berita banyak jale sangat di pada gelombang FM 95 tu setiap masa 24 je nak jumpa dengan DJ-DJ banyak orang deh. Tetapi setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu di masalah ni dapat dengar khabar berita setiap hari dan setiap petai di masalah ni katik dah ataupun di pada bahasa Thai ada juga hak suara jalan kita dah dengar FM 92 MHz dan 94.25 MHz dah ataupun di pada online pun ada juga dah pet suara ialah krom pacar sampan masuk kita tekan titam sikit dah tekan titam tekan tuk cai dah untuk nak we kita boleh dapat dengar khabar berita banyak-banyak sekarang setiap hari dah pada tempat teh hak wilayah jala ataupun ya di berita hak kajak ewi kepada adik kakak kita boleh gapak tahu daripada orang lain dulu dari masalah ni boleh mudah jalan mana boleh kita gapak di jalan itulah deh masalah ni peminat mana nak ngan lagu gapo tamah ataupun nak kasi itu kita masa berehat dulu dah satu ni klik main pada hubungi yang kedua pada cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua nak ya di cara gapo tu dan kita main hubungi yang kedua di pada orangnya selamat petang.

kasih kepada peminat semua dok didengar di pada orang yang selamat petang masa learning dan masa berehat hok peminat semua dok dengar di tempat temano gatik dan dengar dok kedate lagu mana ataupun dok dengar di pada dalam nak dan dok jual bele-bele dok goreng bele-bele patu buka pusing radio mari di pada gelombang FM 95 bunyi suara ni tu bolehkah pak khabar berita wi kepada adik kakak kita setiap masa kita dah patu setiap masa pukul 5 petang sampai pukul 6 petang tu di pada ronge selamat petang dah wi kepada adik kakak kita di masalah ni dah biar bawa kereta bawa motor tu bawa dengan koho-koho sobat-sobat hati dah untuk nak wi kita klik sapa duma dengan selamat gatik dah masalah ni kita yang lupa jaga dengan kesihatan kita di masa ning dengan nyakit nyamuk mari pula dah peminat dah ataupun kita orang panggil kata kai liat ok ha tu nyakit nyamuk pun mari demi semua pun banyak sangat dah makalah pembuka anak cucu kita pun kita waso baik kena jaga dah di masalah ni untuk kepada kesihatan dia katik dah iaitu dah kok krom kok kumruk yo gaya agak gata di pada masa ni ada adik kakak kita jadi nyakit nyamuk ni banyak sangat dah iaitu yo wi kita jaga-jaga di masa ni jaga dengan tubuh badan kita sendiri patu jaga lagu mana matakan hak dia dah matakan hak dia duk rumah jaga di rumah boleh dah di pada keliling rumah kita tu cuci-cuci bersihlah dah pada tempat-tempat hak mana ada air duk jadi kang lagi dah duk wi air dalam makuk kok kucing dah kalau siap sudah dah wi terak wi kering situlah yang duk wi nyamuk hidup telur deh. Lepas tu banyak cara dah dengar ai hok boh dalam lomong kita ataupun dalam om kita hok kita duk mani-mani tu katuk tudung sikit dah katuk tudung sikit untuk tok sewi nyamuk ni mai duk telur juga hok ya dibahaya kepada kesihatan hok kita dah patu di masalah ni jaga dengan kesihatan hok kita yang baik molek dah dengan cuci rumah kita kedah cuci tempat kerja kita patu tengok-tengoklah jaga-jaga kesihatan hok kita mulai akan hak anak cucu kita lagu mana demen dak lagu mana kalau ada wasa butir naik deh tubuh panas dak sedak tubuh lagu mana bawa gilah gi mah pita deh untuk nak wiwi bomo ni wini cai lah kata ya digapo lagu mana ataupun kita ni dak wak kijo dale ute masuk dale ute dak gi unik-unik lagu mana tu dak kutik bahagia dale ute tu lagu mana dak mana motong lagu mana ha goyak perawat wi kok bomo tahu dah untuk nak wi bomo tu wi ni cai betul kata ya di gapo mari dengan gapo dah inilah wi yo kubak dengar kena jaga inilah saya akan tahu kepada peminat semua di pada ruang yang selamat petang wi kita jaga-jaga kesihatan kita yang baik di masa ni untuk nak wi gagah selamat buat ibadat wi kepada tubuh pada kita sendiri dah inilah kita wak masa berehat satu lagi patu klik mai pada hubungi yang ketiga di pada ruang yang selamat petang.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada orang yang selamat petang. Masa ni tengok masa ya di masa lewat. Ada silap salah mana, saya akan maaf di orang yang negatif. Patuh, klik mai jumpa pula pada hari esok masa tu lah. Pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz, Tesang Rudi Yusof Tajalah. Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Masa ni saya Dina Fahira Yicik lah. Minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kato.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

العليم الحكيم. قال الشيخ المؤلف رحمكم الله ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم ارزقنا التقوى والهداية آمين يا رب. من الدعم؟ Habis di dalam tebuh dia nak masuk karung dia weh. Maka berkata hamba, yakni tuan guru kita Tok Yadid rahimakumullah, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyal jannah. Dia kata gini, hendaklah kita tahu, kena pakat tahu eh. Tahu ini bahwasanya segala umur, umur kita ni, dia tulis lagu ni. Ada setengah-setengah kita, dia tulis sekelimah gitu je. Maknanya boleh tulis kedua. Segala umur yang lalu di atas kita, yang ni di atas kita semua manusia ni, anak Adam itu yang ni manusia. Jadi Tuhan guna panggilan manusia ni banyak. Kadang-kadang dia guna dengan anak Adam, ya Adam. Kadang-kadang diguna dengan insan. Kadang-kadang diguna dengan bashar. Banyak Tuhan panggil terhadap manusia ni, ini anak Adam. Kita anak Adam itu umur lalu di atas buat kita semua ni ialah lima umur. Tak lebih tak kurang. Ini dia sudah biasa mari di dalam hadis. Cara Tok Yadid ni tulis dia ni mudah kita faham, mudah kita reti. Habis tu Tok Imin semua ni kena pakat baca di masjid. Bagi orang yang kurang mesra dengan agama, dia terbuka mata hati dia. Jadi lima umur ni, kalau kita tak sapa lima umur, tak habis lagi kisah kita. Ni kita duduk di umur yang berapa ni? Yang pertama kita duduk di umur yang pertama, di alai arwah, panggil alai ruh. Mari yang keduanya dalam alai rahim. Mari yang ketiga di alai dunia, hak kita duduk sini. Tapi dia buat sosok, dia terpesir sosok, tunggu tengoklah. Dia kata lima umur ni bagi tiap-tiap satu daripadanya, daripada lima umur tu, lima masa tu, masa yang tertentu Tuhan buat siap dah. Masa kita duduk di alai arwah tu lama tu, masa kita mari di alai rahim tu lama tu. Dia sakat beda. Dan kita mari duduk dunia ni pun dia sakat juga. Ambil tu kalau kita pergi ngaji dalam hadis kan, dia kata mana kalau kita duduk di dalam perut mak kita ni umur cukup 4 bulan 120 hari. Jadi Allah beritahu kepada malaikat, tulis biar ba'ati kalimah dengan 4 kalimah. Mana kalau siuk roh dah cukup 4 bulan, kita satu cara hidup di dalam perut mak kita. Mula kita hidup di dalam rahim maknya, mula di umur 4 bulan. Situ mula siuk roh dalam hadis arba'in kita mengaji. Kayu kopi roh, maka hidup kita. Ambil tu manakala kita, anak-anak kita nyegugu. Lepas pada 4 bulan, lepas pada dia tiup roh ni,
nyugugu 5 bulan kan, sunat kita mengekoh dah. Kerana dia bakit. Lepas tu kalau mok nyugib jatuh masa tu, harai supaya bunuh orang besar dah. Mok gib jatuh anak dia masa 5 bulan dah urut mok. Berdosa dia supaya dia bunuh orang tua dah. Kerana dia jadi orang dah. Manakala kita ni disuruh oleh Allah di masa umur 4 bulan dia kita hidup, dia ada makannya gitu. Di situlah Tuhan suruh mereka tulis 4 kalimah. Arba'atu kalimah. Yang pertama bikat birizkihi. Dengan Tuhan tulis makannya kita, minumnya kita, rezeki kita sudah. Habis tu kalau kita tahu banyak sikit, kita tak jadi bosan dengan rezeki ni. Kerana Tuhan tak hadis siap dah. Bikat bi rezeki Tuhan tulis siap dah. Kata rezeki dia ni banyak ni. Dia boleh makan 100 tang. Tak lebih pada tu. Awal semata dia makan 10 guni. Tak lebih pada tu. Ikan dia makan 1,000 ekor. Tak lebih pada tu. Cukup habis rezeki dia tu, dia panggil siapa aja. Melekat-melekat hak cara rezeki tu, mai wayak. Minta maaf. Hari ni tak ada rezeki mu ambil dia mengorek siapa mesti tak ada. Ambil tu buku rezeki ni hak tu hajamin siap dah kita mengaji dalam hadis, mengaji dalam Quran. Tak kena bosan. Hak kena bosannya kita makan rezeki hak tu hai tu nak buat amal wis penuh, ha tu hak bosan. Yang pertama Tuhan tulis di dalam perut ibu kita bikat birizkihi. Yang kedua wa ajalihi. Masa nak mati. Masa nak mati umur berapa? Umur 50. Umur 60. Umur 70. Umur hak walik ni tu Emil banyak mana? 60 ni. Jadi kita ni lebih pada umur walik ni ni. Hidup isik ni. Jadi hak lebih pada 63 ni kita kena wicana pada akhirat wi banyak lah. Dunia tu pelepah demo lah. Kalau umur 60 lebih dah, 70 dah, 80 duk cana ke dunia lagi akhirat sikit. Tengok dah orang tu.

orang celaka. Ah, Tuhan tulis orang celaka. Tuhan tulis orang celaka seorang tu. Ayo pergi cari jalan celaka dia. Oleh. Ah, ni judi. Awak ah, kocok. Kanan, lek tu lima, lek ni tiga, ha, kocok sini. Ah, habis pun kocok, colek. Ah, pergi cari pelagah ya. Ah, habis pelagah ya, pakai. Ah, pergi cari, macam-macam dia. Dia kali bawa curik, ya. Ah. Tak itu, ya. Dia pergi cari. Ngikut, hak tu hal tulis ke. Kerana kita ngajikan lah Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah yang mengatur Allah ni. Maka setengah pada Allah kita ni, Allah dah mengatur. Ha, tengok. Allah mengatur kita ni, mari jalan-jalan ni sebab bagi bertuah. Untuk menjelis mengaji ni, panggil jalan ni bertuah. Nabi kata, Likulli syai'in tariq wa tariqul jannah al-ilmu. Tiap-tiap sesuatu tu ada jalan, jalan nak pergi syurga tu kena pakat belajar. Saat ni tu amin. Dia mau jepuk, dia buka menjelik. Muslimah kita, Khotel Quran. 1,000 lebih. Dia mau jepuk pukul 10 tu orang penuh tu. Sedap tengok tu amin. Lepas tu hujung tu saya tak sikit. Nayak rada. Kata, kau ibu semua ni, banyak kali dah mari duk Khotel Quran ni, molek lah. Tapi kau ibu semua ni, klik bakat berdoa, tik. Kau bapak, we boleh mari Khotel Quran, kata. Hanya bakat suka kau ibu. Jadi kau hawa saja mari Khotel Quran di sini. Kau tu ada, tak ada. Tak itu kan? Ni dengar kok kita ni. Cuba kita klik pakat mari kau tekro air kata ini. Nampak gino ni. Golik orang jatuh ni kagok. Tak emel tak. Pakat aja Fatihah wey. Pakat gibi. Jadi lari Fatihah. Inilah orang tua dulu kata. Atu takut iblis, takut ayat kursi. Buat kita takut ke Fatihah. Nak pok tok guru dak. Nak pok tok guru Fatihah dak. Kena undur lebelah dah. Kita kena makna hijrah ni kita ubah sikitlah. Karena hijrah ni tidak arti hijrah kalau tak berubah. Kalau dak sepak tu bukan hijrah. Dan tidak arti berubah kalau tidak mujahadah. Ada email kena klik panah lagi. Makmum-makmum kau ada ni. We boleh kata Kera'e support dengan kau ibu kata. Ya Allah macam suka kan? 1,000 lebih. Tengok bagi hadiah tu emang penuh macam tu. Tu kata Kera'e. Tu jalan molek lah kau kan? Jalan mendekati dengan Kera'e ni kan jalan molek lah. Jadi pak kelimah ni masa kita duduk dalam perut mak pak mula tu siap dah. Tulis siap dah pak. Lepas tu tubik luar ni jalan turut tu. Turut baru berlaku tu dia panggil podar. Kita harap kita berdoa, we kita ni masuk pada Tuhan tulis orang yang tua. Ini ada alamat dah buat kita ni. Duduk dalam jilis mengaji ni, alamat tua. Nabi kata duduk di kebun serga. Tiap-tiap satu daripadanya, daripada lima tu masa yang tentu dan sabit bagi kita. Sabit bagi kita. Siap dah. Tak boleh nak ubah dah tu. Pada tiap-tiap satunya itu, Datuk ni kata, biber apa kelakuan yang bersalah-salah dan yang serupa. Jadi, nak siapa kelima umur ni,

Sawah Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.
1: Kenapa baru datang ke hospital?
2: ทำไมถึงมาหาหมอครับ
1: ตั้งสองวันแล้วรู้ไหมครับว่าโดนแมวกัดเนี่ยต้องรีบมาหาหมอทันทีไม่ควรรอและแผลใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่รับวัคซีนมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสูงมากนะครับ
3: แต่ฉันโดนแมวกัดนะคะหมออีกอย่างแมวที่เลี้ยงเองด้วยแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วด้วยค่ะ
1: สัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะปลอดภัยนะครับอีกอย่างนึงโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเป็นพาหะได้ไม่ใช่แค่สุนัขไม่ใช่แค่สุนัขแล้วแมวคุณเนี่ยก็เลี้ยงปล่อยออกนอกบ้านตามใจคุณจะรู้ไหมครับว่าวันนึงเขาไปเจอกับอะไรมาบ้างอย่างแผลคุณน่ะยังไงก็ต้องฉีดวัคซีนเข้าใจไหมครับ
3: ไม่เข้าใจค่ะ

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepate 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatnya 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada kakak peminat pendengar kita semua. Gitulah, apa khabar kata, lagu mana, udara cuaca ataupun pendengar kita, peminat kita di mana kata, lagu mana. Gitulah untuk sekarang ni dah dalam ruang selatan aman damai. Jangan lupa kita boleh berjumpa setiap malam pada je pukul 7.30 ataupun pukul 7.30 minit lebih kurang di Glomer FM 95 MHz Sawata Jalan sehingga je pukul 8 malam ataupun pukul 20 lah turut akor DJ tu dah pukul 8 malam ataupun 20 lah gitu untuk malam ni dah ada hal sikit lah ataupun ada berita lah untuk nak mari bersapa kepada peminat kita, iaitu pihak kerajaan dah dia buka daftar untuk siapa-siapa duk azir-azir duk ingin-ingin berasa nak pergi buat haji tahun depan, tahun 2570 ataupun 2020 ni ataupun Hijriah 1448. Gitu maklumatnya, lagu mana kita mari tengoklah sikit belum kita nak main kecek tu. Ucap selamat malam kepada peminat pendengar kita dululah yang mana sedar didengar dalam ruangan selatan aman damai malam ni tu. Untuk malam ni peminat pendengar kita yang mana sedar di rumah ataupun duk tah gerak gitulah, jangan lupa kita jaga-jaga kesihatan kata tidur-tidur rehat-rehat wi cukup ataupun makan-makan ni yang faedah. Jangan duk makan benda minyak, benda lemak ataupun benda-benda apa orang panggil benda-benda yang tak nak molek mana kepada badan kita lah. Air-air manis gitu, kita kena makan air saja. Air kosong tu lebih banyak, 2 lit sehari ataupun 8 gelas lah lebih kurang gitu. Dan juga jangan lupa senang-senang main katik ataupun akan melangkai katik lah petai-petai tu luar-luar 20 minit tak podoh sehari dah. Seminggu tu boleh 2-3 kali tak podoh gitulah untuk we badan kita bergerak-geri ataupun we tubik peluh katik untuk kesihatan kita dah. Dan juga gitu peminat yang mana duduk dengar atas kereta tu minta kita tu berjalan dengan selamat lah. Jangan lupa turut aturan-aturan katik ataupun apa orang panggil ikut main caracon tu. Jangan-jangan duk bawa derah, jangan-jangan duk langar, apa orang panggil api merah, dan juga jangan duk main telefon. Dah gitu ngatuk kita berhenti ataupun basuh-basuh muka gitulah. Untuk kita jalan dengan selamat, orang menupai pun selamat, jalan dengan puas hati. Itu sikit untuk maklumat yang mana katanya pihak kerajaan dia siap sedia untuk buka daftar nama yang mana rakyat Islam negara Thai kita ni yang mana sendai duk azir-azir ataupun duk berasa ni kita ni sudah siap dah untuk nak pergi buat haji, bolehlah kita daftar nama sejak hari ni hingga tanggal 31 Julai ataupun 31 bulan 7 ataupun bulan Karakadakum. Gitulah timbalan juru cakap Perdana Menteri ataupun Rong Kosok macam Samnak Nayuk Rata Menteri. Tu dia katanya pihak kerajaan negara Thai sendiri pun siap sedia lah untuk nak buka daftar untuk rakyat Islam dalam negara Thai we daftar untuk nak pergi buat ibadat haji di Mekah pada tahun 2570 lah ataupun tahun depan lah, yang mana pihak kerajaan dia buka daftar nama dah lah ataupun perlong tabian dah lah. We rakyat negara Thai yang mana duk azir-azir ataupun duk kata kita ni siap dah untuk nak pergi buat ibadat haji, bolehlah kita daftar sejak hari ni hingga tanggal 31 Karakadakum. Nak daftar di mana? Daftar melalui barisat ataupun puperkopkan lah yang mana disedai izin untuk nak buat ataupun nak apa orang panggil nak wogi lah, nak wogi sedai-sedai orang nak buat ibadat haji tu yang mana negara Thai ni ada 103 orang ataupun 103 barisat tu untuk
hak dapat izin untuk nak buat, nak wagi rakyat negara Thai untuk pergi buat ibadat di Mekah, ibadat haji. Gitulah, jangan lupa kita belum kita nak daftar ataupun nak melalui berisat mana, tok seh mana, kita cek dululah sikit. Takut-takutnya kena tipu ke, saya juga kedui, dan juga kita ni nak pergi buat ibadat haji. Banyak dah lah kita duk tengok berita menipu, tipu-menipu, ha-ha apa saja. Lepas tu kita minta we jauh lah. Minta we jauh, we rakyat kita ni jauh kepada puak-puak nipu. Dan juga kita sendiri pun yang mana nak daftar tu kita cek dululah. Berisak ni boleh harap kedok, lagu mana, kena tak kena, baik mana. Gitulah untuk kita boleh buat ibadat haji dengan sempurna, boleh haji yang mabrur. Gitulah untuk sekarang ni dalam ruangnya selatan aman damai tu, kita rehat dululah seketika. Patut kita klik mari pula dalam pusingnya terakhir dalam ruangnya selatan aman damai. Sekarang ni tu kita rehat dengan lagu dengan Anasik dulu seketika. Patut kita klik mari setagi dah untuk ruangnya selatan

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Aha, klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah, beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah, untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale. Gitulah, untuk kita beringat dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta we kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup.

بركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah kepada saudara-saudari ayah semua, abik adik, makcik, kakwe, semualah peminat-peminat babo yang dihormati. Bersama-sama dengan babo pada stesen radio Nagara Thai FM gelombang 95, begitu juga bersama-sama dengan Facebook Radio Jala 95 FM Jala, insyaAllah. Setiap malam Sabtu dan malam Khamis berjumpa lah dengan Ambo selepas pada insya pukul 9 lebih kurang hingga sampai pukul 10 malam buat sama tara tidur. Masa begitunya sebagai masa yang dihargai yang diberi sokongi oleh Majlis Agama Islam wilayah Jala kita lah. Pada masa yang tertentu, bui kepada ambo boleh mari bercakap, boleh mari bertutur dengan adik kakak lagi, insyaAllah. Khususnya malam ni, setelahnya kita sudah dah habis upacara bulan-bulan ni Ramadan, marilah kita berjumpa pula dengan ambo seteruh pada nak bercara aqaid iman. Alhamdulillah. Yani aqaid iman ni, Allah, aqaid iman ni kalau kita nak we boleh. 50 aqaid ni bukan dia mudah. Tu bukan dia mudah. Payah. Tapi walau bagaimana pun kita kata, walau bagaimana pun kita kata payah, kalau kita lawe, kita lawe dan kita semuti lah, mesti ia kena dapat. Kerana kata hukama, jangan kita malah, jangan kita berasa tak ada semangat, jangan kita berasa kata payah. Semua benda, semua perkara hak Allah Ta'ala tutup, hak Allah Ta'ala suruh tu, semua dia ukur. Allah Ta'ala sangat tahu kata padai dengan kita. Kalau hak tak padai, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekadar hak kita gok. Tapi nak kata mengaji sifat 20 ni tak gok. Kalau orang suruh menebah, buat dari 10 rai ni, Allah, kita buat boleh. Gagah. Tapi manakala suruh mengaji nak kena Tuhan ni, berasa payah, berasa malah, berasa jemu, apa saja hak menyalahi pada syarak belaka tu. Kalau begitu, jangan kita malah, jangan kita berasa jemu, jangan kita berasa payah. Kerana Allah, kalau kita mengaji sudah dah ambil daripada hukum akal, hukum syarak, hukum adat, reti soso, reti benda mungkin gapo, reti makhluk ni gapo, benda yang ada gapo, jaiz gapo, semua kalau kita reti dapat, boleh kita pahal pula hak tu hai suruh kita kena Allah Ta'ala akan perkara hukum yang wajib, hukum yang mustahil, hukum yang jaiz, yang harus. Semua 20 perkara hak yang wajib, 20 perkara hak yang mustahil, capur pula satu jadi 41. Capur pula sidi amanah tabligh fatonah pak, yang hak mustahil pak.

di dalam kanungi. Seperti kita kata la ilaha illallah, dalam kanungi tu makna dia 41 aqaid. Apa tu pula Muhammadur Rasulullah, di kandung dalam makna Muhammadur Rasulullah tu 9 aqaid. Capu 50 aqaid. Pas kalau kita tak mengaji, hok kata 41 tu ya ambil daripada wujud kida bako mukhalafah hingga sapa kau nuhu mutakalliman. 20 hok yang wajib dan 20 hok yang mustahil tu reti kata Allah lemah tu dak sekali. Ha tu kok tu hok kita nak kandungnya. Bukan gidok kandung tu helmah. Ha tu he tak melihat kelu bisu dak nak kandung ku istihalatul mustahil. Ha tu kena reti pula dah mak-mak ayah-ayah gapo istihalatul mustahil. Mana dak sekali Allah tu kuasa balik lemah ya tu dak sekali. Ha capo jadi 40. Ha capo jadi 40. Ha tu kata mengaji hak wajib, mengaji hak mustahil dikandoki hak tu. Tak usah duak payahlah. Tak sah dua payah, tak sah dua jemu. Bila dah kita nak hipung, nak kandung, nak sipu, imej kita 50 aqaid sekali dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu nak hipung boleh ke kalau tak mengaji? Tak boleh hipung. Tak boleh hipung. Supaya kita nak takbiratul ihram tu. Ia kena ada niat. Qasdu syai' muqtarinan bi fa'dihi awwalu fa'dihi. Mana kita kena apa? Kena niat qasad ta'ruk ta'yin ketika kita takbiratul ihram. Ni kita mengaji balik imam Syafi'i, jangan duk haru mazhab lain. Kita duk mengaji imam Syafi'i, syarat dia niat tu kena ma'rifatul manwi. Niat tu rukun. Nak misal. Niat tu rukun. Tu pas tu syarat sah niat tu ma'rifatul manwi. Kena tahu apa hak kita niat. Nak tahu boleh kalau tak mengaji. Ha tu dak kacau suruh mengaji. Aku semaya, gapo dia semaya? Ha semaya itulah rukun 13. Supaya aku kena Tuhan, ma'rifatkan Allah. Gapo ma'rifat? Nak kena Allah, yakni kena akan hukum sifat yang wajib, hukum sifat mustahil dan hukum sifat yang jaiz. Boleh ke kalau tak mengaji, tak reti kena mengaji? Ha, kalau gitu wajib mengaji. Wajib mengaji. Baik. Atau nak koyak kata makna dia, simpule dihipung segala makna simpule ime yang telah tersebut dahulu tu, wujud ida bako tu, oleh perkata la ilaha illallah. Bila kita sebut la ilaha illallah, ia mari selalu dah kalau kita mengaji. Tapi kalau tak mengaji wujud kita, reti kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan, Tuhan mana? Ha Tuhan al-mustaghniya anhu wal muftakiru ilaihi, Tuhan tu ya. Tidak ada. Kata ada. Kalau kita kata tidak ada Tuhan, Tuhan hak plesu, tak ada kena kata dah. Tidak ada Tuhan mana nak tahqiq di dalam tubuh kitanya. Tu la ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan hak yang sebenar-benar, Tuhan hak disembah dengan sebenar-benar itulah. Tuhan tu nya. Hidup menafi Tuhan hak sebenar. Kupur dak sungguh ke dak terbenar pada hati, terbenarnya terbenar pada lafaz saja. Tidak ada Tuhan yakni dak ada dah hak nak apa? Hak nak istisna, hak nak yuk win tu. Tu mana? Illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benar, yang sepak dah, tak dah. Illallah. Malaikat Allah. Apa Allah hijau yang Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar. Pah nak kena Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar tu. Tuhan mana? Yani Tuhan al-mustaghniya anhu. Al-mustaghniya an kulli ma siwahu wal muftakiru ilaihi. Hatulah dikata Tuhan istighna, Tuhan bersifat dengan istighna, Tuhan yang terkaya daripada

0: yang lain dan berhajat oleh yang lain kepadanya. Boleh Allah nak terkaya kalau tak ada sifat ni? Sifat mana? Wujud ideal baku. Habis lagi. Atau istighna tu 11 sifat. Iftikar 9 sifat. Capur 20. Satu yang harus bagi Allah Ta'ala mengadakan mungkin. Dan harus bagi Allah Ta'ala meniadakan mungkin. Harus bukan wajib atas dia dah. Jadi 41. Inilah yang nak bercara. Pada kata aku aik. Sebab tu dalam kitab. Tak yasuh pemacai dia katanya. Aku aik ni. 50 aku aik tu jamuk pada akidah. Dengan makna ma'udah. Segala perkara yang diiktikadkan. Segala perkara yang nak disipukan dalam dada kita, dalam hati kita. Ma'qudah segala barang, segala perkara hak kita nak sipu. Sipu tu ya sipu so-so. Wujud arti ada. Apa ada? Ini ada Allah Ta'ala tu ada zati. Ada kita bukan ada pesen sungguh. Ada kita terima hilang. Bila kata terima hilang, nak kata ada zati tak leh. Ada lagu tu. Reti so dengan dali siap-siap. Baru boleh so. Tidam bako mengaji hingga kau nuhu mutakalliman 20 perkara, 20 sifat. Hak tu lah hak kita nak sipu. Hak tu lah hak kita nak kacik, pegi, taruh dalam hati dada kita. Dikata segala perkara hak kita nak sipu tu lah hak yang bersakuk paut dengan ime. Nawi Allah Ta'ala panggil kita, ya ayyuhallazina amanuhi, orang yang berime. Tak ada hak ni, tak ada ime. Ayat tengok deh. Ayat bersakuk paut dengan ime. Maka tepat hak noknya keyakin ni hukum uluhiyah. Hak tepat nak sungguhnya, yakni keyakini hukum uluhiyah. Yang hukum uluhiyah itulah dikatakan iman. Kita kena berime weh. Ime boleh kalau tak yakin dengan hukum uluhiyah. Tak leh. Hukum uluhiyah itulah wujud idabaka mukhalafah. Allah tu kena ke zat. Uluhiyah itulah kena ke sifat. Yakin atas sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib, yang mustahil, yang jaiz semua tu. Jadi orang panggil hak tu lah dikatakan ime. Maka tak sah iktikad uluhiyah. Tak sah tak bila pegangi uluhiyah. Tu mana? Jikalau tiada aku aik, kalau tak ada sipu so wujud kita wujud kita bakal mukhalafah qiyamuhu binamsi so tak leh tiada, tak bila, tak sah. Jikalau tiada aku aik, sipu le segala sipu tu. Dan nak sah aku aik tu, nak sah aku aik, kena terhatilah di atas reti akidah. Satu persatu. Kena reti, kena mari sipu so. Pah, demo mari kata haram ngaji sifat 20. Oh jauh mana langit bombing lah kita nak kena Allah Ta'ala teruk. Mana wak kesipule kita nak kena Allah Ta'ala, kena ada aku aik. Iaitulah jamuk pada akidah. Apa akidah? Sipulai hak kita reti daripada Allah Ta'ala. Terreti kata Allah bersifat dengan sifat wujud. Gapa wujud? Ngaji hingga reti al-jazmu mutabakutul waqi' andalil. Baru sah satu, dua, tiga. Satu persatu bila sampai 20 sifat tu lah dikatakan akidah. Apa it? Segala akaid itulah sebagai wasilah. Tangguh. Nak ibu boleh kata Allah Ta'ala panggil kita, ya ayuhallazina amanu. Hak tu kena mengaji wujud ide. Wujud ide itulah tangguh. Anak tangguh nak kena Allah Ta'ala. Tak lalu ke anak tangguh, tak sapa ke atas. Sebagai wasilah sahaja. Ime dengan uluhiyah itulah tepat. Mana kita berime dengan uluhiyah itulah tepat. Tutup tersarung. Dengan kata firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pasal apa ni orang dok buat lagu ning ni? Ha, siapa orang dok buat lagu ning ni? Ha, buat ke dah week kita ni. Ha, seperti mana kita kata Syekh Sanusi. Ha, dia bubuh buat jadi bubuh jadi mate Umil Barohin. Ha, ni lah seluruh dunia yang ambil daripada Imam Syafi'i, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ha, tu ambil pada Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kesipak 20 mari ke ulama ke dia buat mate jadi hening lah, jadi tapak, jadi tapak asas bagi kita. Jadi tapak jadi asas bagi kita. Asas apa? Asas untuk kita nak kenal. Asah untuk kita nak kena. Sabit tu yang kata dalam kitab wa qad sarraha syaikh Ahmad ibn Hajjal al-Haitami. Ia kata di dalam kitab ya az-zawajir fi fi iktirafil kaba'ir. Tu muka 211. Kita tengok sendirilah. Ia kata kana bi annal murada bis sunnati, dengan bahawa murak, dengan murak dikata, disakut kata dengan ahli sunnah wal jamaah tu ialah khoba'ana ma alaihi imaman ahli sunnati wal jamaah. Ialah kena ke imam ahli sunnah wal jamaah asyaiku Abul Hasan al-Asy'ari wa Abu Mansur al-Maturidi. Dua orang ni kaedah asas. Wasarraha aidan, telah soreh pula lagi di dalam kitab At-Ta'arruf bil asliyin wa tasawuf bi anna man khalafahuma fahuwa mubtada. Mubtadaun, dengan bahawa siapa hidup menyalahi tak se turut weh tak se apa Asy'ari salah orang tak turut, mubtada, mubtadaun. Banyak kita tengoklah di dalam kitab hazihi aqidatus salaf wal khulaf. Ia ada kata, ia ada kata muka 123. Kalau kita tengok sini enggak tahu Allah, tengok deh. Tengok kalau kita nak mengaji we kena Allah Taala, kita kena kena diri kita dulu. Maka diri kita itulah makhluknya. Nak kena Allah kena kena arak, kena kena jirim, kena kena jisim, jauhar, firi. Kerana tengok kita kita tengok di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar Muka 9 kitab hak bagi Imam Syafi'i rahimallahu taala, ya katanya faslun wa'lamu anna Allah taala laisa bijauharin wala bijismin wala arad. Dan ketahui olehmu, ya Imam Syafi'i kata, sungguhnya Allah taala tu tidaklah dia bukan jauhar, bukan arak jiring, bukan berjising. Dia tu bukan arak, bukan berjiring, bukan berjising. Hak arak, hak berjiring, hak berjising tu kena kita. Kena kita. Sabit tu lah. Ulama kita ni mari buat. Daripada tu, tu mai buat kata benda ada ni, ya ada dua. Benda ada tu ada dua. Yang pertama ada bertepak, kena ke kita ni. Yang kedua ada tidak bertepak, kena ke Allah. Sabit tu tak leh kata Allah tu bertepak. Tu tak leh kata Allah bertepak. Tu sabit po. Siapa hidup kata man syabbahallahu bi khalqihi kufrun. Tu Ibnu Katsir kata sendiri, siapa hidup menyerupai Allah tu dengan makhluk, sudah gapo? Ufu tak boleh dia kata. Tengok. Benda yang ada ni, benda yang ada bawa diri sendiri. Benda ada bawa diri sendiri. Kita reti kata zat ni benda yang ada, perkara yang ada bawa diri sendiri. Kita pun ada bawa diri sendiri juga. Bawa diri sendiri juga, sama-sama bawa diri sendiri. Maqama binafsihi, bagai yang membawa ini kita ni, zat ni yang bawa diri sendiri. Sifat, sifat pula zat tu zat, sifat maqama bi ghairi. Bagi yang nak ada tu kena tupe di yang lain. Kena tupe di yang lain. Semacam juga seperti kita. Seperti mana kita ni. Putih ada pada kita. Nak ada cara dia tak boleh putih. Si Zaid tu putih. Sama putih tu nak ada dia tak boleh ada cara dia. Kena ada di tuwe dia ni. Di Zaid. Timbulah kata Zaid tu yang putih. Begitu juga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu kena ke diri zat dia yang ada bawa diri sendiri. Tak ada tupai dia yang lain. Lepas tu sifat dia tu kodrak. Sifat dia kodrak. Sifat perkuasa. Sabit ada sifat perkuasa tu lah Allah Ta'ala tu kuasa. Akhir adalah barang yang dia kena nak buat tu buat ni. Maka sifat ada dia. Sifat kodrak dia tu. Ada nak tupai di zat. Ada sifat kodrak sifat perkuasa tu nak ada kena ada di zat, nak ada cara dia tak leh sama ya situ. Tak samanya, tak samanya betul. Betul mana zat kita bertepak. Bila zat kita bertepak boleh panggil zat dan boleh panggil jisim. Allah Ta'ala ada yang tak bertepak. Boleh panggil zat saja, tak boleh panggil jisim. Tak boleh panggil jisim. Begitu juga sifat dia, sifat Allah Ta'ala, panggil sifat saja, tak boleh panggil arak. Kita boleh panggil sifat, umum lagi boleh panggil arak. Kerana benda yang terima hilang. Terima ada, terima hilang. Itu ya, nak rakyat kata Allah tu ada. Kita pun ada. Ini bahasa ilmu usul. Kita pun ada, tapi ada kita, ada pesen tu. Pesen terima hilir. Pesen terima hilir tak jadi. Tak jadi. Satu hari ia kena hilir. Kalau gitu pakai potong. Di sisi ilmu tasawuf pakai potong. Pakai tak ada. Itulah ditubik kata la ilaha illallah yang ada Allah saja. Kita tak ada sekali. Wujud kita arti tak ada. Wujud Allah arti ada. Tapi nak bahasa ilmu usul, wujud kita pun ada. Ada kita tak ada majazi. Ada tupe-tupe, ada penye-penyemi, ada yang terima hilang. Gitu ya. Ada, tapi sikit lagi tu terima hilang. Tu nak wikti so-so-so-so. Allah deh. Wikti situ. Bila geti situ, tak ada gaduh lah. Tak ada pora lah. Satu geti pada kata, aqaid tu jamak pada aqidah. Yakni, ma'qudah. Segala perkara yang di'iktikad. Iktikad mana sipu. Nak sipu pun, kena mengaji begeti dulu. Sebab itulah kita kalau ada setengah-setengah, kita pergi kata, Allah tu berjisim, tapi la kal ajsam, tapi tak berjisim semacam kita lah. Kata ulama bahawa sawaun fitasbih, maka iaitu sama ya pada menyerupai dan tajsim dan menyerupai dan menjisimkan. Fala yajtama'u, maka tak boleh nak hipung. Tak boleh nak hipung mana maha suci dengan tasbih. Tak leh, tak leh. Sabit tu dalam ulama ahli sunnah wal jamaah, kita kena yupawidu ba'da tanzih. Nak serah tu selepas daripada tanzih. Nak serah tu. Kena menyuci dulu. Bukan kata ada tangi. Tu tak menyuci lagi. Ada gana. Bukan ada. Allah bersifat dengan tangan. Yadun dah bahasa Arab. Yadun bahasa Melayu. Tangan. Allah bersifat dengan tangan. Bersifat dengan yadun. Jangan kata Allah tu ada tangi. Nak mengeliru. Tak panggil tanzih lah. Ma'at tasbih. Orang panggil tanzih tapi ma'at tasbih. Bukan dia lagi kata walal iman ma'al kufri. Kita tak say lagi di situ. Tak say hukum lagi. Kalau kata Allah Ta'ala ada tangi. Supa dengan tangi kita. Itu kufur. Allah, buku iktikad ni jangan duak gaduh. Hak ni, hak orang dek perai sangat ni. Tentu dah ahli sunnah wal jamaah. Turut hak orang ramah. Mata umil barahin ni, hak duk mengaji sifat 20 ni. Mata umil barahin tu lah sifat 20 nya. Cuma di negeri Arab, dia mengajar hak Arab. Kalau tempat Jawi petani kita ni, dia mengajar kitab Faridah. Ya orang Jawi, kan orang Melayu. Tapi ku Arab ni, dia tak mengajar lah kitab Faridah. ia tak mengajar, ia mengajar kita ad-dusuki, dasuki nu. Mata umil barahing nu. Tu mengajar usul apa usul suhaiming mengajar hak arak-arak mengajar dia tepat orang okay, arak sepotor ke mana seluruh dunia hatu ahli sunnah wal jamaah iktimak kepada Abu Hasan al-Asy'ari wal Maturidi dua gending ya selain daripada tu tidak ada di dalam kaedah dia dia kata tak ada dah kerana apa pak mazhab Pak mazhab kita Syafi'i, Maliki, Hambali. Orang hak bermazhab Syafi'i, orang hak bermazhab Hambali, orang hak bermazhab Maliki semua tupu kepada Abu Hasan Al-Asy'ari pada i'tiqad. Seperti kita kata kita ni Al-Asy'ariyul i'tiqad. Masalah Asy'ari itulah i'tiqad hak kita nya. Dan Asy-Syafi'i wal mazhab al-mazhabul asy-syafi'i mazhab tu mazhab syafi'i demo mazhab maliki tapi i'tiqad asy'ari demo hambali mazhabnya tapi i'tiqad asy'ari so ya hanafi hanafi i'tiqad al-maturidi ha tu tengok pak syafi'i hanafi hambali maliki pak ni i'timak kepada asy'ari lain pada tu nak jadi ajsam nak jadi apa nak jadi seperti mana Mu'tazilah Mujassimah Musyabbihah hak masuk dalam gulung 73 puak yang satu puak saja alhamdulillah marilah kita bersama-sama fikir kita tak sah dua jadi kata pandai sangatlah kerana ki ambo ni bukan ambo pandai duk beraya turuk-turuk hak ulama ni turuk-turuk hak ulama kita duk mengajar pada Sirajul Huda duk mengajar lapis ni apa kalau demo kata tak leh pakar Sirajul Huda tak sah mari tak sah duk mari duk buat baloh mai Sirajul Huda tak leh pakar ke tak pakar kitab Faridah ke tak pakar tak leh pakar belako hak orang ni kita mari pakar fikir-fikir mari pakar menyatukan umat jadi berimej dengan Allah Ta'ala dengan cara mudah iaitu kenal hukum sifat. Apa hukum sifat? Oh banyak hukum sifat bila tak habis. Bila tak habis malaikat Allah Ta'ala je kita tak bila, tak pandai bila, tak boleh nak bila. Hanya ulama mari buat. Jadi khulasah buat sikit-sedikit jadi 13 sifat. Atau di atas kam Asy'ari 20 sifat. Tak ada banyak mano sekali tapi tak ada arahlah ada kita mari sifat jemu mari sifat malah mari sifat payah mari sifat tak leh nak buat habis cuk dahlah tu kita lepas tu ada pada orang mari duk ngam hidup beroyak kata tak leh mengaji mengaji banyak tak ada faedah pasal lagi sifat 20 tak kena mengaji hak kita duduk dah situ malah orang panggil sifat malah dia mau gibui buah tu jadi malah tak kena mengaji sifat 20 usai hak dulu boleh kita duduk malah dah mengaji banyak tak ada pedah kena buat amal tu hak pedahnya jadi boleh pas kita nak tahu ni bak semaya rukun syarat sah batal kena mengaji tak tahu kalau kita buat tu buat tapi tak mengaji tak leh ya kena mengaji cara asmaya, cara kebata, cara asmaya saja tu pun masalah air nak ambil hak mana tak apalah kita tak bertemung dengan masalah bila kita ke panha bila berlaku masalah bila bergaduh supporter imej semaya tu buat apa boleh we cannot orang reti duduk lek belakang sunat orang reti orang peher tu duduk lek belakang te imej dan pula te imej nak jadi sendiri tu kena sifat dia orang reti hukum pekoh lagi pada tajwid ada tajwid saja hok ni tajwid hok ni pekoh lagi kena hok ning lagi pekoh ni tu reti situ reti. Kerana apa? Kerana bila berlaku masalah, kita reti dalam medan pekoh. Dalam semaya ni tepat nak jaga tajwid iaitu Fatihah. Baca sedap Fatihah nak we kena wisuk waladhallin. Sedap we. Betul tu tak apalah. Tu. Tu, patu betul lahnya. Ah betul lah. Kalau terlupa, kalau gi rokok tiga kali, kalau gi duduk berdiri kiam, lima rokok apa nak kata? Ah situlah kena gi kepada ilmu. Kita tak gi situ tak apalah. Ada turun orang. Turun orang pun kalau kita semaya jemaah pun turun kalau tak reti, tak leh. Mana nak misal? Terimil ya terlupa, ya naiklah lima rokaat. Kita tak ada terlupa. Ingat molek kata 4 rakaat. Ha, tak boleh kita kena turut imej. Ha naik. Ha batal sebab kita. Turut apa tu imej salah. Tu imej tak batal kerana dia terlupa. Kita bukan terlupa. Tahu cerak kata 4 rakaat. Ha, kena kata subhanallah. Ha, tu semua tu kena duduk mengaji belakang. Ha, ya nampak. Ha, tak boleh. Tapi kita buat kata mengaji banyak tak ada bedah. Ha, tu susah selalu lah. Supaya dengan semaya, kodoh hak kita tinggal nu banyak kita tak kodoh. Tapi hak sunat buat tak berhenti. Tak berhenti hak sunat. Kan kita tak kodohnya. Hak kodoh ni hak wajib lebih lagi pahala pada hak sunat. Tapi kita pergi tinggal. Hak kodoh ni wajib atas kita kena bayar. Hidup bayar hak sunat. Ah ha, tu fikir katik. Ah ha, tu mak deh. Ayah, ibu, abek, adik semualah. Hatu getilah pada kata aku 50. Nabi Muhammad kita nak kena siddiq, amanah, tabli, patonah, kena mengaji so. Tu kena mengaji so. Tu. Baru boleh 50 aqaid. Orang panggil khamsin 50 aqaiduha. 50 aqaid. Nak boleh tu banyak juga 50 aqaid ni. Kalau kita buat main-main kan tak agak duk sungguhnya. Hatu deh. Jangan kata seperti mana kita gitu kata Allah ni duk di atas rah tapi tak serupa lah dengan kita. Jangan. Kalau kita pergi bertemu orang duk mengajar pesan tu, bawa berhenti jangan duk mengaji. Ulama kita, orang tua-tua tak biasa kata Allah tu ada tangis, tak ada biasa kata Allah Ta'ala tu duduk di atas rah, tak biasa kata bimbing, takut masuk di dalam mensyabbaha, takut masuk dalam orang yang menyerupai. Itulah, ada ulama kata Allah tu jisim, tapi jisim tu lakal ajsam, tak seperti jisim kita lah. Pahuwa sawa'un maka samu saja pitasbih wat tajsim. Baik. Kalau gitu tengok. Ni kita kena tunggu ulama. Ulama ni banyak dalam medan dia. Kita kena tunggu ulama. Ulama hok orang buat kira. Bahasa Arab kata mu'tabar. Ulama hok orang buat kira. Sebanyak-banyak ulama, sebanyak-banyak medan dia, mazhab dia, suku-suku. Tengok. Kita kata ulama hadis. Ha suku ad-Daruqutni. Hakim wal Baihaqi, Khatib Syarbini, Ibni Asakir, Ibni Al-Qattan, Al-Qadi Iyad, Al-Qadi Husainu, Ilmu Usul, Imi Awan Nawawi, Al-Haytami, Al-Sayuti, Al-Zabidi, Afwa Usul Pekah pula, Mazhab Nisbah, Mazhab Hanafi, Az-Zabla'i, Abbasdawi, Tuhawi, Allah. Semua-semua ni kita tak biasa duk ngaji ni. Yang kita duk ngaji, biasa Tuhawi. Kebanyakan waralibu ulama, yang ni waralibu ulama ni ulama Hindi. Hindi. Kita kata ulama Hindi. Yang ni puak Pakistan. Waghairuhum kasih. Banyak lagi puak Hindi. Tuhawi. Demo ni, bermazhab Tuhawi ni, bermazhab Pekoh. Abu Hanifah, i'tiqad al-Maturidi. Dua ni yang tak ada dah. Di sisi Imam Syafi'i pula, al-Juwaini, Imam Ghazali, al-Asqalani, al-Baqillani, Imam Nawawi, al-Rabi'i, Izzuddin Ibn Salam. Ni ulama. Tu kita kena tua ulama yang seperti mana Izzuddin Ibn Salam. Ia memperhuraikan bida'ah. Ada bida'ah harai, ada bida'ah sunnah, ada bida'ah makruh, ada bida'ah harus, ada bida'ah wajib. Bukan semata-mata kata bida'ah tu sesak selalu dah. Ada. Tu dihurai oleh Izzuddin Ibn Salam. Orang korun ni ratuh ni puluh korun ni. Iaitu di sisi Imam Syafi'i. Asnawi, Imam Subki, korun 729. Zakaria Al-Ansari, Ibn Hajar Al-Haytami, Ar-Ramli. Ya tengok deh. Semua dia dalam kitab ahli sunnah wal jamaah. Dia kata al-asairah wal maturidi minal ma'lum. Maklum dah. Annal umura bahawa pekerja i'tikad tu asasul Islam wa di'amatihi. Ya tengok. Ulama kata gitu belaka. Asairah maturidi. Ulama yang maklum. Orang tahu seluruh dunia. Bila kita kata i'tikad demo pawe. I'tikad kawe hak asyari. Bila kita tanya fuak ini. I'tikad hak kawe maturidi we. Jadi annal umu anna umura. Bahawasanya. Pekerja i'tikad tu. Umurul i'tikad di. Pekerja hak pesing nak pergi. Nak ikat. Tu ialah asasul Islam wa di'amatihi. Begitu juga ulama tarikh Al-Qadiyah Usuluddin, orang kurung 470 ni, At-Tabari, Ibni Asakir, As-Sayuti, At-Tilmisani, ulama lughah pula. Ulama dia banyak. Ini ulama lughah. Ibni Sayuti masuk dalam ulama lughah. Ibni Hisham, tua kita nahung Ubad Sarah Suzu tu. Juga Az-Zabidi. Juga Ibni Ajurum, tua kita Jurumiyah. Allah. Hatu nisbah. Mana ulama ni banyak. Banyak ulama. Ulama ni, ulama tu, ulama ni, ulama ni. Tu. Bukan ulama hadis saja. Ulama pekoh, ulama ni, ulama tawareh, ulama. Lorak. Bila kita turut ulama, hak muktabar. Kena dia ambil kena pada tempat muwafaqah panggil muwafaqah seluruh ilmu ijma' ulama supo ha tengok alhamdulillah ha itulah kita maknanya kalau kita turut kita kata nak turut weh nak turut apa nak turut kata nak kena Allah Ta'ala, kena kena arak, kena kena jirim. Arak, bagai yang bawa, di bagai yang nak ada dia, kena tupai di yang lain. Kalau tupai di yang lain tu, hak lain tu, hak pesan bertepak, hak panggil arak. Kalau hak yang lain tu tidak bertepak, hak panggil sifat saja. Kita ketima oleh situ. Arak jirim. Ya tupai belakang. Benda ada, nak ada cara dia, diri dia tu tak boleh kena pergi tupai yang lain. Ha, maka tupai tempat lain tu tupai hok pesing bertepak ke tak bertepak. Ha, tengok situ pula. Kalau pergi tupai hok pesing bertepak, ha, panggil arak. Ha, kalau pergi tupai tu hok tepak. Pergi tupai, tepak tupai tu bukan hok pesing arak. Yang ni pergi tupai Allah Ta'ala. Ha, kena kesipak saja. Nak panggil arak tak boleh. Hak pesing bawa di sendiri tapi hak pesing bertepak apa panggil jirin jisin nampak Allah Ta'ala ada tidak bertepak bila tidak bertepak kos panggil zat saja kita hidup panggil jirin panggil jisin tak boleh sabit tu kita pergi kata Allah tu ajsam tapi la kal ajsam Allah berjisin tapi tidak berjisin supaya jisin kita lah ha tu saru tu duduk di atas lah. Tapi duduk yang layak ia dengan dia lah. Tu tak kena belakang tu. Kita kena fikir mulai. Ya ada hadis Nabi. Hak yang mengatakan. Aku sakit. Allah Ta'ala kata. Aku sakit. Apa muntah ziarah aku. Aku nak kok mana tu hadis tu. Aku sakit. Tapi apa muntah ziarah aku. Pas kalau kita nak pergi kok. Nak pergi ikut mana? Nak pergi ikut kata, Allah sakit, tapi sakit yang layak ia dengan dia. Boleh ke nak kata lagu tu? Sudah. Allah Ta'ala kata, aku sakit. Aku terlupa. Boleh ke Allah Ta'ala terlupa? Terlupa pesan Allah lah. Tak boleh kata. Ayah-ayah, makcik, mak-mak, ayah semua tak boleh kata. Apa nak? Tak boleh kata tu kita tak reti tu. Lalu tu lah kena mari mengaji dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Siapa? Tengok. Kalau dia mengajar. Habis tu kita kena tahu orang ni duk mengajar kitab apa ni? Kitab Faridah. Siapa? Ada mengajar kitab Sirajul Huda. Tak apa. Aqidatun Najin. Tak apa. Ada mengajar kita tasawuf si apa penawar bagi hati. Tak apa. Ada mengajar kita kita hikam. Tak apa. Kalau pekoh pula ada mengajar kita mutla'il badrin, misal afroh, tak apa. Kebanyakan ulama-ulama bertanding tu kita apa kita gi kata, "Hei, tak leh mengaji, ha, tak sah." Tak sah apa? Tak sah duk turut orang yang kata tak boleh mengaji tu. Kerana apa kita kena ukur? Kena ukur orang yang kata dengan tua kita. Ya banyak ke yang duk kata tak boleh tu. Yang baru saja orang baru, orang umur sebaya dengan kita. Ini ya yang duk kata tak boleh mengaji. Semua tu yang sebaya dengan kita. Buat apa? Ya kita ambil di mana? Cuba beritahu kat kita sekali nak royak kata tak boleh mengaji sifat 20 tu. Mana alasnya? Asy'ari ni tak boleh mengaji ni. Dia orang pesing pakak. Ilmu mantik. Ada salah di mananya. Ilmu ni salah di mana? Ilmu mantik. Kerana ilmu mantik hak bahasa Islam dah. Ukur ya ukur orang panggil mengaji ilmu mantik falsafah mana? Jadi falsafah Islamiah. Baik deh. Dah kita tak si jangan duk haru nyanyo kat orang. Nyanyo kat orang. Orang banyak lagi orang hendak mengaji, hendak reti. Bobo nak reti, mari lari. Kelong halu dah. Kelong. Tu ha baik. Deh. Ambo nak wi nasihat gitu yo. Nak nasihat. Tu. Deh nasihat kerana nyanyo kat orang tua-tua, ayah-ayah, mak-mak. Tu. Hidup pakoh demo kata tak boleh mengaji, kau nyanyulah ke dia. Tu. Ilmu ambo setara ni, ya boleh nak royak sikit-sikit. Sekadar nak mengajar wujud ide bako. Anak reti kena kenal tu, he. Kita kena kenal lah sifat 20. Kenal sifat 20 tu lah, kenal sifat istighna iftikar. Bilalah kita kenal istighna iftikar tu lah makna bagi la ilaha illallah. Bila kita kenal makna la ilaha illallah tu, barulah masuk di dalam Quran hak tu kata fa'lam. Maka hendaklah kamu yakin akan ketuhanan ni. Wujud ida bako tu lah dia kata al-mustaghniya sifat istighna iftikar. Tuhan kata sendiri. Maka hendaklah kamu yakin. Maka kalau kita nak bahas ilmu logat po pa'lam, pada kata pa'lam tu, po tu jawab syarat muqaddar. Ya gi ko anu nu. Gi kata jawab muqaddar. Apa wak takdir? Kalau mung nak bahagia, mung nak sepenuh, mung nak boleh duduk di dalam imej, maka imej itulah boleh masuk syurga. Kalau mung nak jadi sepenuh boleh duduk dalam syurga, maka hendaklah kamu tu kena yakin la ilaha illallah. Yang ni kena yakin akan makna la ilaha illallah. Maka makna la ilaha illallah tu, mana kita mengaji dah saat ni. Kita mengaji dah saat ni. Mana makna la ilaha illallahnya? Pada kata wa yajma'u saat ni. Dihipungkan segala makna dia tu. Dihipung pada makna dianya wa yajma'u ma'ani dalam makna dia hazihil aqaidi kulliha qaulu la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kerana dalam mati ada tengok ai, kerana dia kata iz ma'nal uluhiyati istighna'u illi iz makna ya tak ingat iz makna, kerana makna uluhiyah tu istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wabtiqaru kulli ma adahu ilaihi. Makna ketuhan ni tu ialah terkaya tuhan, terkaya, terlepas daripada segala tiap-tiap barang yang lain, dan berkandaklah terahalah oleh tiap-tiap barang yang lain tu kepadanya, kepada Allah. Maka apabila engkau tu mengetahu dah kata makna ketuhan ni tu yang tersebut tu lagu tu, pamakna, maka makna dianya gini, la ilaha illallah la mustaghniya an kulli ma siwahu wal mubtakiru ilaihi kullu ma adahu illallah. Maknanya, maka bermula makna la ilaha illallah tu, la mustaghniya, tiada, tiada apa, tiada jenis hak yang terkaya daripada tiap yang lain, dan terhad pula kepada Allah tu oleh tiap-tiap yang lain. Tidak ada melainkan Allah hajo. Allah hajo, la ma'budu bihaqqin illallah. Hak tu saja. Tu la mustaghniya an kulli ma siwahu, ada pun terkaya, la mustaghniya tu terkaya daripada barang yang lain tu, terkaya dari Allah Ta'ala Azza wa Jalla tu daripada tiap-tiap barang yang lain. Maka iaitu mewajibkan bagi Allah Ta'ala tu Hak terkaya. Allah Ta'ala bolehkah nak terkaya? Bolehkah nak terkaya kalau tak ada sifat ni? Tak boleh. Iaitu pahuwa yujibulahu ta'ala al-wujuda wal-kidama wal-baqa'a wa mukhalafatuhu lil-hawadisa wal-qiyamu bin-nafsi. Pernah ada hak tu. Bila-bila wujud kida baqa mukhalafah qiyamuhu bin-nafsi. Apa wujud kida baqa mukhalafah qiyamuhu bin-nafsi. Lima. Lepas tu, sami' basar kalam. Kaunuhu samian, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Jadi berapa? Lima, lapan, sebelah. Sebelah situ. Masuk wahdaniyah, qadrah, iradah, ilmu, haya. Kaunuhu qadiran, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Capur dengan wahdaniyah pulak. So, jadi sembilan. Sembilan dengan sebelah jadi 20 sifat. Aninlah dikatakan. Wayajma'u. Dihipung dalam kelimah la ilaha illallah tu 20 sifat. Jadi sifat 20. Tak mana tak di dalam kitab Quran hak Tuhan kata fa'lam, maka kalau mu nak bahagia dalam syurga, maka hendaklah kamu kena reti mengaji hingga reti la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah, makna la ilaha illallah itulah al-mustaghniyan kulli ma siwahu wal mubtakiru ilaihi kuma adahu ilai. Itulah kena mengaji hak tu 20 sifat. Tak sah dua wawih, tak sah dua apa-apa saja. Jangan malah, jangan jemu, jangan berasa ku nak wak tak leh, kena wak boleh. Jangan duduk butuh asa, kena berasa kata boleh. InsyaAllah kita akan dapatlah satu perkara, iaitu makrifat dengan Allah Ta'ala. Jadilah jadi wak sambut raya.
1: Awal sajalah radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini giliran tafsir lah. Muka surat berapa? 210. Innal ladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.

Rabbi syarahni sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la

أحسنت صدق الله العظيم. ini ayat sambungan daripada ayat yang telah lalu, ayat yang sebelum daripada ayat yang kita mula ini, itu Allah menyatakan hal-hal orang yang kufur di dalam dunia, dan juga Allah menyatakan balasan dan kerugian mereka itu di akhirat. Hatuha dulu. Mari ayat berikut ini nak menyata hal-hal orang mukmin dan juga balasan di akhirat. Kita perhatinya Quran ni, bila dia sebut hal orang ganah, sebut hal orang-orang yang karuk, dia tidak sebut situ saja. Lalu iringi sebut hal orang baik. Terkadang sebut hal orang mukmin iringi pula dengan hal orang kufur. Apa itu? Itu satu isyarat kepada bahawa kita hidup ini dalam dua mesti dua sayap. Dia ada perasaan takut, gerung, dan pula dia ada perasaan harap. Nah, bila dia cerita hak orang kafir, buat kita tu berasa gerung dan takut. Nah, bila main royak hak orang mukmin, apa tu? Supaya kita ni menambahkan harapan kita kepada dia.

Lalu tak kala begitu atba'ahu bi zikri ahwalil mu'minina fid dunya. Lalu mengiringi dengan ayat innallazina amanu, hak kita mula bicara ni mengiringi dengan menyebutkan kelakuan orang mukmin dalam dunia. Bagaimana kita orang mukmin? Dan sebut juga akan waribhahum fil akhirati. Allah sebut pula lawannya bagi rugi. Gapo lawan rugi? Labo untung kamrai. Itu dia dua tu ya kita ni. Rugi labo, rugi labo. Menang kalah, menang kalah. Ada bubuk dua tu dah. Menang kalah. Kalah dah tak jong. Dah. Kalau dalam kadah nak main sukan, nak main apa kan. Jalilah ucapkan kelima rupa, rucana itu dah. Kena tahu kalah, tahu menang. Tahu dah kata kita kalah tapi main yom. Tahu. Ha, itu juga tu. Tahu suku tak jom suku pula. Ha, ini akhirat tak nak jom tak jom dah. Kalah, kalah. Menang, menang. Ha, nah. Untung, untung. Rugi, rugi. Nak dakwa tak boleh. Nak berdalih pun tak boleh. Ha, harap tak hanya. Harap tak harap, terima semata-mata. Ha, ini Allah Ta'ala kata...

بهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Tengok Allah Ta'ala mula dengan berkata inna. Ha, ni kecik mula dengan berkata inna ni, kalau kita mengaji kaedah dia panggil inna anna litaukid. Ha, perkataan kalau mula dengan sesungguh, ini perkataannya kuat lah. Walha kalau Allah Ta'ala nyata allazina amanu pun cukup dah. Allah benar, sadaqallahul azim. Tapi dia royak sungguh inna, ada mulanya inna tu dia panggil menunjuk tah kuat. Nah Allah Ta'ala royak nak menyungguh lagi mulanya innallazin, terjemah bahawasa. Ada yang kata bahawa sungguh, itulah tu. Ada juga yang kata sesungguh, nah itulah dah menjadikan kita tu bagai-bagai. Bahawasa sesungguh segala mereka-mereka yang beriman, yakni yang percaya, orang yang telah percaya. Bila kata percaya, dia ada muqayyad, hak kait dia, dia ada kuyut dia. Mana? Beriman percaya dengan apa? Tarik mari hak ni tu. Nah, ha, tarik hak ni tu mari. Bahawasa segala mereka-mereka yang beriman, ha, yang mereka yang telah percaya, bila percaya dengan Allah dan dengan segala rasulnya, kan tarik hari lah, ha, dengan segala kitabnya termasuk Quran, dengan segala malaikat dan hari akhir yakni kiamat, dan qada qadar, semua perkara tak akan berlaku kalau Allah tidak melakukan. Tunai kepercayaan. Tidak tak panggil allazina amanu. Nah. Ha, bila situ dah itu sebagai asas, sebagai tapak, maka nak bina bangunan di atas wa amilu. Ha, amilu. Biasa kata jumlah dan beramal. Ha, itu dah. Capu arak. Ber Melayu lah. Beramal tak arak. Beramal. Kali tu salim saya tak apa? Bekerja. Mengerija. Kata gila. Tamngan. Ha, tu dia. Amal tu mengerija. Tapi banyak dia je beramal. Sehingga siapa kita dah jadi silap paham. Bila sebut beramal, kita paham kot. Kat semaya, puasa, rajin berzikir. Haa, ulai kat masjid pergi mari. Oh, ya tu rajin beramal. Rajin beramal. Lepas tu, klip masjid, pergi benar, pergi motor.

apa yang berama ada? Tak bangi berama, bangi apa? Bangi hijau. Hantu kita di depan suku tu, walah hijau lah amal tu. Nah, hingga amal je terbagi, bekerja dalam bentuk ibadat. Nah, tu semaya puasa zakat putera haji hal lima situ. Lepas tu bekerja untuk membesar muamalat, cari kehidupan. Jual, beli, padam, gadam, gadam, buta, sewa, menyewa. Nah, tu beramal juga. Maksudlah panggil muamalat. Cari kehidupan. Nah, cuma kita pergi faham bila kata beramal ke pasal ni. Saya cuba dengar. Biasa dengar dia kata. Dia tu kerja rajin. Beramal malah. Nah, biasa dengar. Nah. Oh, dia tu kalau buat kerja, pergi ke dia. Beramal malah. Mana tu kata kita kepada beramal tu khusus dengan ibadat. Nah, walah tidak kerja, kerja dan mengerja mereka itu akan ana, amalan yang salah demi harap tu. Nah, kita salih jadi jawi semua. Dan mengerja mereka itu akan kerjaan yang baik-baik. Ada. Dan kita bisa dengar orang tua kita ajar. Ya ajar, ya ajar tak soleh tak soleh. Ya ajar apa ya ajar? Baik dengan tak baik. Ya ajar itu orang tua. Jangan awal tak baik. Ya tak, ya hari-hari tak kecil lagi. Tak boleh ambil orang tak baik. Tak boleh makan tangan kiri tak baik. Nah, itu dia. Nah, tak boleh duduk tak batal tak baik. Orang dua tidur ya ajar itu ya. Baik tak baik, baik tak baik. Hantu mana kata kerjaan kita lagu tu baik tak baik. Nah, makan tak baik weh, makan gini. Tak leh tak baik, jajan gitu. Lepas bila kita mengaji, hak kata baik tak ada sunat, ada hak wajib dah tu. Maksudnya kata hak tak baik, ada haram, ada makruh. Kau kita mengaji lagi. Inilah kita kata kerja ada baik tak baik. Motor ada baik tak baik. Kerja beki ada baik tak baik. Jadi tukar ada baik tak baik. Itu dah. Iya. Nah, kita ada pun kerja tukar. Kerja malak. Nah. Itu dia. Orang upah kita sekian-sekian kita buat tak betul. Tak baik. Nah itu kan. Nah, tak baik masalah mana? Makro. Di siapa keharai? Nah. Bila orang kerja malak. Kita janji nak upah sekian-sekian. Upah tak siapa. Tak baik. Dengar? Habis dia kata, baik tak baik, dia habis masuk semua kerja. Semua kerja. Nah, itu dia. Baik. Jadi, ada pun iman yang tersakut dengan asah. Sakut dengan kepercayaan. Kita percaya dengan ni kepercayaan yang huraya dalam usuluddin. Manakala amilus salihat dan mengerja mereka itu akan kerjaan yang baik-baik. Ha tu masuk dalam kerja zahir tu hak pekah bercara. Tengah lagi tak pekah bercara ibadat, cara muamalat jual beli kan. Ha gi bercara bab nikah kahwin, gi bercara bab jinayat. Ha tu semualah amilu tu. Mari sekali lagi wa akhbatu ila rabbihim dan tetap hati mereka itu. Ha ni apa ni? Ini sakut dengan apa ni? Ha, tadi hak usuluddin. Hak amilus salihat tu hak dalam fiqah syariat. Manakala akhbatu ni saya kong apa ni? Ha, ni tasawuf. Pada tanya mana dalam tasawuf? Ha, tu. Ni saya kong dengan tasawuf. Kenapa? Tetap hati ni saya kong dengan amal hati ni. Nah. Tu mana? Akhbatu ila rabbihim. Ya tafsir. Dan tetap hati. Kalau Arab yang terpaksa itma'annu. Tomak ninah dah. Dan dari kita mengajilah semayak ada tomak ninah bukan? Dalam hadis kata hatta thummarka' hatta tatma'inna raki'an. Selepas padamu baca sedikit ayat Quran muraknya Fatihah, jumhur kata kamu dia muntunduklah. Ketua panggil tunduk lutut. Kamunya muntunuklah hal keadaan kau mutatma'inna hatta tatma'inna raki'an. Sehingga engkau tumak ninah dalam

0: kada rokok. Kita ambil lah parak. Ada kan tomak ni noh. Bangan je semula apa mana tomak ni noh. Tetap tenang. Ha, kan kita bergerak kan? Kita duduk kia tadi lah. Basuh baca surah. Allah apa tak bergerak tu? Ha, bergerak kata. Ha, lepas tu nak gerak pula. Tu nak gerak naik pula tu kan? Ha, di celah tu beri tomak ni noh dulu. Ha, we tetap habis segala anggota besar tu. Ha, tu hak zuhir. Lepas tu hati. Hati senantiasa dah bertumak ninah kepada Tuhan. Nah, itu dah ada tersawah dalam mengajar. Hati nak pergi tenang dah. Ada berlaku apa-apa hati tenang payah juga dah. Hmm, kehilangan harta. Oh, tumak ninah. Gitu. Hai, lepas juga lah. Hmm, nama ya Alhamdulillah pun dah. itulah. Itu panggil akhbatu. Dia tafsir dengan itma'anu. Ada tafsir lagi. Akhbatu. Dengan mana? Inqata'u ila rabbih. Putus hak lain kerak habis hubungnya. Hak lain kerak habis. Hanya kepada Allah juga. Itu dah ada sahab cara lah. Nah, putus daripada masyarakat Allah. Nah, dia panggil akhbatu ila rabbihim. Sebab tu ulama kata, betul firman Allah Ta'ala, innallazina amanu. Itu asas sebagai itu. Betul wa amilus salihat. Itu isyarat kepada amalan zuhid, amalan anggota dia panggil. Itu isyarat kepada ila jami'i a'malil jawarih, segala kerja gerak-geri anggota zuhid. Betul kata wa akhbatu ila rabbihim, itu isyarat ila a'malil qulub, kepada kerja hati. Ada hati sahabat wahiyal khusyuk wal khudu' lillahi ta'ala. Nah, kemudian dia kata wa anna hadhihi al-a'mal as-salihata la tanfa'u fil akhirah illa bi husuli a'mal al-qalbi. Segala gerak-geri kerja zuhir anggota ini tak beri manfaat kalau tidak tetap hati, tak khusyuk hati, tak ikhlas hati, tak beri manfaat. Nah, abad itulah bercara ilmu cakap hati, itulah tasawuf bercara. Adalah hadis sebut iman, Islam, ihsan. Ayat ni. Hadis ini dengan ni. Kadang-kadang ayat boleh ambil sini ni. Isyarat. Innallazina amanu. Ini sakut dengan usul din. Pegangan kita. Beriman, enam kepercayaan. Hurai dalam usul din. Wa amilu salihat. Kerja. Nah, kerja ibadat. Kerja mu'amalat. Nah, jual beli kadang cara semua tu. Munakahat, rumah tangga dan bak jinayah, jadi pemimpin, jadi pemerintah, jadi apa semua tu. Tu masalah amilus salihat. Lepas tu bak hati wa akhbatu ila rabbihim, dan tetap hati mereka itu, segala mereka yang beriman. Lah mana tetap hati bergantung, yakni dengan bahawa bergantung hati kepada Tuhan mereka itu, tidak bergantung kepada yang lain. Apa makna bergantung kepada Tuhan? Yang bergantung hati dengan ibadat akan Tuhan je, sembah Tuhan je. Karena ada yang lain sembah lain pada Tuhan bukan? Selain pada Allah maksudnya. Maka bila hak jenis sembah tu panggil Tuhan. Tuhan mana ia disembah. Kan? Orang musyriki sembah lain bukan? Walaupun musyrikin Mekah dulu bila ditanya siapa menjadi langit bumi, dia jawab Allah. Nah, bila siapa yang memberi rezeki, dia jawab Allah. Nah, yang memperjalan matahari bulan, Allah. Tapi bila dia sembah, sembah lain pada Allah. Ha, nah, patut alasan dia macam-macam lah. Orang panas sikit dia kata, kita manusia yang kotor tak layak nak menghadap Tuhan yang maha suci. Mereka kena perantaraan. Itu tawassul dia tu. Lalu tu sembah yang apa dia? Makhluk yang suci. Siapa makhluk yang suci? Malaikat. Oleh kerana malaikat ni ra'id, lalu dia buat gambar patung syarat. Habis dia buat betul tina-tina. Kerana diisi orang ni, dia kata, malaikat anak betina Allah. Cara tak ambil buat perantaraan. Sekaligus cara mikir malah juga dah. Cara mikir dia dah. Kita orang kota tak layak lah nak mengadap. Kita orang tak ada pangkat ni tak layak nak mengadap orang besar. Gitu dah. Hei, tak padah kita orang renah nak mengadap orang lebih. Gitu dah. Tu kena ambil orang perantaraan. Tu dia panggil, pada lurah panggil tawassul. Pada mahu dia banding dengan tu, orang dia tawassul dengan ulama, dia tu, siri musyrikin, nanti kau tu. Tu dia panggil kira-kira akal saja tu deh. Yalah, mereka itu sembah. Kita sembah kah? Dia ziarah makam, ziarah kubur, orang punya karamat, orang punya kesalahan, keilmuan, makam. Kita pergi ziarah makam, berdoa minta akal Allah keberkatan keilmuan kita minta daripada Allah di sisi mereka bukan sembah memang ibu arti sembah panggi banding dengan musyrikin tadi kan tu tak kena mengenoh anu mereka itu sembah betul gitu baik di sini isyarat tiga maka apa hukum orang ini balasannya Allah Ta'ala kata ulaika hadu mubtada semula yang ngaji kaidah ashabu tu khaba jumlah itulah pada mahal rapo tu kecek nahu jadi khaba inna bahwa segala mereka yang telah beriman tadi dan mengerja akan segala kerjaan yang baik-baik tadi dan tetap hati mereka itu bergantung kepada Tuhan kepada beribadah akan Tuhan dengan hatinya khasyak, tenang, tawaduk, rendah diri, bukan sombong, ikhlas, bersih, bukan nak menunjuk-nunjuk, supaya dipuji. Cukup di situ, khabarnya, ulaika, bermula mereka itu, mereka itu kepada segala mereka beriman tadi, ialah, yang ampunya syurga ashabul jannah ashab jamak pada sahib sahib tua punya tengok Allah Ta'ala guna tua punya sebagaimana tah dunia pun di bahasa milik pada kita akhirat pun tuha guna tua punya ke rumah siapa punya rumah ni siapa punya kebun ni siapa punya kita kerja sini siapa tua kebun ni siapa tua, tanah ni siapa tua. Ada geran, ada tanah ni tua. Maka di akhirat esok Tuhan panggil tua. Syurga dia beri kita sampai kita tua. Masya-Allah. Itu bahasa Quran. Sini tua-tua pun kena tinggal. Tua di sana nak tinggal apa ni pula? Ni tengok ayat lagi. Hum fiha khalidun. Itu janji daripada dia. Ini tu baik mari. Wajibun syar'an. Kalau tanya dihukum akal, mungkin binasa. Ngajibah hukum akal, nasbah kudrak. Dari dia. Bila hidup di akhirat esok, boleh jadi tak mati semula? Ya, boleh jadi. Yani jaizun aklan. Haruh pada akal. Kalau Allah Ta'ala nak membinasa, membinasa. Mungkin hak dia. Tapi dia janji macam mana? Khalidun hum fiha khalidun jadi wajibun syar'an kekal nyampai kekal aridi sahabat dia janji nah ada pada dunia dia janji dah kullu man 'alaiha fan dia janji kata binasa kita nak hidup kekal tapi tak kekal nah anak kita si mati dah walau mengakak pun tu anak bangun pun tak leh dah nanti aku dulu minta umur panjang lagi zara doa selamat. Lepas tu apa lagi? Tahu umur panjang. Allah nak panjang mana lagi? Duduk mengakak ni. Nak ayat atas cerita tu. Nah, kalau boleh kekal, nak kekal. Nah, walha tak buat gidah makan pun. Tak buat nak kekal itu. Perasaan. Sahabat kita tak biasa pergi lagi depan. Tu tak biasa pergi. Dia bila pergi, pak tak seingat dah ni. Dia tu ada gidah tak seingat dah belakang ni. Berbeza teruk. Nah, gitulah. Tapi bagi orang yang siapa karamat di sana Ta'ala, dia boleh tengok dah tempat kediaman dia. Tu. Baik, walau bagaimanapun kita tak sampai ke tahap itu, tak pernah kita tengok tempat kediaman dengan mata kepala, tapi dengan keyakinan kita yakin ialah sebenar dengan janji dari Allah. Bukan sekadar dia janji kata ulaika ashabul jannah, mungkin lagi binasa, mungkin lagi kena pindah beralih, tapi dak royak pula. Hum fiha khalidun. Apa dia? Dalam mereka itu, dalamnya, dalam syurga itu kekal, yang kekal sekalian. Atau khalidun, tambah lagi selama-lamanya. Ambil ayat lain pula. Sini tak ada sebut abadan. Ambil ayat lain lah. Nah, surah Bayyinah sebut kan? Radiyallahu apa dia? Jazauhum inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Kan? Sini tak ada sebut. Walau tak sebut sini, pi'amuhun umari. Tak payah jumlah. Mereka itu dalamnya, dalam syurga kekal, kerana tu lapar istighfar, yang kekal sekalian. Habis kat tu. Selama-lama abadan, tak ada sebut sini. Hak ayat nak sebut. Khalidina fiha abada. Sini ayat sekat tu, di sana ayat lagi. Bukan sekadar syurga, tambah lagi ke apa? Radiyallahu anhu, tu besar lagi tu. Allah redha. Ha? Kita dah cari keredhaan dia. Dia redha dulu lagi. Tengok susun dia. Dia susun lagi mana? Radiyallahu anhum baru waradu anhu. Siapa redha dulu? Ha? Allah redha dulu. Nah, kita pun dah cari keredhaan. Allah redha dulu. Masya Allah. Ini orang arif juga ini. Ha? Kita kasih Tuhan. Sebenarnya Tuhan kasih kita dulu lagi. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Itulah. Allah kata, dia kasih ke mereka itu. Dan mereka itu kasih ke dia. Ini dia dulu semua. Tapi kita tak ikat kena dengan Tuhan. Kita kacau serapun sudah. Ayah kena. Dengan orang tua tak ikat kena. Orang tua duduk belah tu bukan main. Nah. Salah tak beri sikit, Allah mengaju, pegang bagai-bagai, apa itu. Nah, tak sedih kata tua? Kata tua kata, aku duduk belamu dulu je dah. Bawa besar nak suruh ambil tu sikit, tak boleh dah. Aku duduk belamu dulu lah mana nak ada. Ini pun tu, dia kata, dia kasih ke mereka dan mereka kasih ke dia. Dan itu kan? Masya Allah. Ini cara terkik ayat ni. Orang arif dia ambil itu. Betul, ada setengah Imam Syibli, tak silap ingat. Dia kata, oh aku silap lama. Dia ingat tak kita dikasih ke Allah. Walau Allah kasih kita dulu lagi. Dia mahu ayat tu. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Tak, dia kata, kasih Allah kan mereka itu dan mereka itu kasih ke Allah. Saat ini pula, radiyallahu anhu wa radu anhu. Tak susun tu ya dulu. Dia dulu. Masya-Allah. Baiklah, hantu dah ayat-ayat orang sahabat situ, sahabat dia berbeza dengan kita orang biasa. Mereka itu hati tetap dengan Allah. Akhbatu ila rabbi, hati dia bergantung dengan Tuhan sungguh. Kita bergantung juga nanti nanti susah-susah gitu dah. Susah tu lah berdoa ke dia, tangan kat tinggi. Masya Allah, tu berbezanya. Ini Allah Ta'ala apa janjinya begitu. Ada orang kafir dulu, la jarama annahum, kata mesti. Dia kata annahum, bahawa mereka itu orang-orang kafir, fil akhirati humul akhsarun, rugi. Inilah nasib baik kita orang mukmin, orang pilihan Allah Ta'ala. Sebab tu secara umum orang mukmin orang panggil wali-wali Allah, sebagai walayah ammah dia panggil. Cuma dia kita sebut tak tu wali Allah, tu bila itlak muraknya wali khas. Bukan kita tak wali-wali juga. Sebab Allah Ta'ala kata Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Allah itu wali bagi segala orang mukmin. Bila Allah tu wali bagi segala orang mukmin, kita awliya'uhu. Dia dulu juga wali kita. Nah, dia sebut Allah waliyul ladzina amanu. Ah, itu dia. Lepas tu, bila Allah tu wali bagi orang mukmin, itu orang mukmin awliya dia. Gak dia kata dia lain pula. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Ingatlah, segala wali Allah itu tidak ada ketakutan lagi bagi mereka. Kok di mana tidak ada ketakutan? Kan kita dah takut kan ni? Oh, jadi Nabi-Nabi pun takut kan? Nabi tak lari menyusul dalam gua lah. Orang nak bunuh dia, berlindung dalam gua. Nah, ha, tengok tu. Nabi Isa dia mulikum, siapa Jibril ambil naik langit kan? Ha, Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Yahya dismelah. Ha, nak tak takut? Akhirat tu. Ala khawfun alaihim. Orang mengaji pula, khawfun isi nakirah halaman Nabi. Tidak ada ketakutan, satu pun tak ada. Habak tu redha dan sabar lah atas dunia ni. Dia lakar pun ke sana, tak ada lah takut teh. Dan kita ingat pula sesuai dengan tu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sakit nak mati, kebetulan Fatimah pergi ziarah dia di rumah Aisyah. Tengok dia duduk gelisah-gelisah sakit pasal dia. Duduk gelisah. Wa abata. Ya wahai ayah naku, Allah sakitnya. Ha, anak kita tengok sialah nampak dia gelisah. Dia kata, hai Fatimah, ayahmu inilah sakit kali terakhir. Tak akan sakit lagi. Itu jadi pengajar daripada kita belakang. Tak ada niat ni sakit bahasa dia. Eh, itu kan? Tapi dia lakuh je merepuk sana habislah. La khawfun alaihim. Tambah lagi. Walahum yahzanun. Bosai kau, duka cita kau itu. Tak ada lah. Itulah. Masya Allah. Ini janji dari Allah. Setelah itu dia buat perbandingan sikit. Masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami'. Seumpama perbandingan sifat. Dengan sengah tafsir, masalu ay sifatul fariqain. Seumpama perumpamaan dua firqah, dua puak, maksudnya mukminin dan kufar. Tuhan banding sendiri, maka orang kafir itu banding kal a'ma wal asam, seperti orang yang buta tu a'ma, wal asami dan yang tuli. Tapi dia ambil kata seperti orang buta tuli. Kalau tu jemaah, seperti orang buta dan orang tuli. Ha, tu Tuhan banding begitu. Dia panggil kepada orang yang kufur dengan dia tu seperti orang yang buta lagi orang yang tuli. Orang dengar hak ni tak berasa sedih, sakit hati lah. Ini Tuhan kata. Tapi bila kita baca ayat ni dan mendengar, nak marah kalau orang baca itu dah. Tapi tu yang marah ke Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca ayat. Ha, marahlah orang musyrikinya. Dia dengar, oh Muhammad ni, ia dah baca ayat Allah. Ha, tapi kerana tak percaya ke Allah, nampak semua Muhammad duk ekor. Nampak tak? Nah. Apa dia seperti yang buta lagi yang tuli? Bila buta tuli, tertutup jalan bagi dapat hidayah jalan agama, sebab mata buta dan telinga tuli. Ni yang panggil jalan untuk nak dapat ilmu yang masuk ke ni. Sabit tu bila orang dilahirkan keadaan buta lagi tuli, yang panggil bukan mukallaf. Syarat tak tutup dimula lagi. Karena jalan tertutup dah dia panggil. Dilahirkan dia keadaan buta lagi tuli capa dua. Tak masuk dalam orang mukallaf. Tak ditaklif hukum lah kan ni. Sahabat selamat salah satu, ditaklif. seperti orang yang buta tuli. Lawan buta tuli, tertutup jalan bagi dapat hidayah jalan agama. Apa tertutup? Sebab buta mata dan telinga tuli. Ha, dia panggil hisi. Dan orang mukminin sahabat ini seperti apa? Seperti orang yang melihat dan yang mendengar tu, wal basiri wassami. Itu perumpamaan orang mukmin tu. Sahabat ini seperti orang yang melihat, orang yang mendengar. Bila mendengar, melihat, terbuka jalan bagi dapat pelajaran agama. Ha, kan? Terbuka jalan dapat pelajaran agama. Nak tanya dua tu sama ke? Hal yastawiyani masalan? Allah tanya. Allah Ta'ala buat upah tanya. Dia panggil istifham. Adakah bersamaan kedua-dua itu bandingan? Ha, okay, situ. Adakah bersamaan kedua-dua itu bandingan? Sama tak tu? Pakai maklum dah. Nak jawab sama tak? Ha, sama tak dua tu? Sama. Eh, buta tu, dengan buta dengan telat sama eh? Oh, tak. Galik. Ha. Adakah bersamaan kedua-dua itu bandingan? Itu yang syarat pada jawab. Sekali, sekali-kali tiada bersamaan. Haa, itu kan? Malak buah kedua. Sekali-kali tiada bersamaan. Dia panggil istifham. Rupa tanya makna ingkar. Yang ngaji kata istifham ingkariyun. Kalau ngaji ilmu balaghah. Hal adakah, tu rupa tanya kata, hal yastawiyani masalan, adakah bersamaan kedua-dua itu nasbah bandingan? Ha, kesenyak kata ayat tu, jawab, la, la yastawiyan, tidak, sekali-kali tidak bersamaan. Lepas tu terjumuhan sikit lagi jatuh tu, afala tazakkarun, tak ada jumuhan kata. Haa, maka tidak kau terima. Ha, nak tambah sikit lagi tu. Jatuh dah tu. Afala tazakkarun. Maka tidak kau terima pengajaran kamu. Tu jumahat. Ha, bah tafsir jawab tidak. Maka menyebabkan dapat ambil manfaat oleh kamu. Tidakkah kamu terima pengajaran? Maka menyebabkan dapat ambil manfaat oleh kamu. Ha, ni rupa-rupa apa pula ni? Istifham taubihi. Kalau mu tak terima, keji besar mu. Ha, bila tanya sama ke tak sama, orang yang mata nampak dengan orang tak nampak, siapa nak jawab sama? Orang yang tuli dengan orang yang mendengar, sama kok? Siapa nak jawab sama? Kalau gitu perumpama orang kufur macam orang tuli. Ha, mak lagi buta. Orang mukmin macam orang mata nampak, lagi orang yang mendengar. Adakah dua tu sama? Tak sama. Bila sama tak sama, ah, maka adakah kamu terima pengajaran? Kalau terima, tak apalah. Kalau tak terima, berat menamu ni. Itu dia panggil. Dalam afala tazakkar ni, dia panggil istifham taubih. Nak mengkeji, nak mencela. Ini cara bahasa Quran. Afala tazakkarun. Itu kita baca gitu. Ada setengah qiraah dia baca. Afala tazakkarun. Tazakkarun. Klik pada makna sama. Cuma kalau kita mengaji kaedah, hakirat kita ni baca dengan hazaf satu ta. Asal pada kaedah, tazakkara ya tazakkaru. Lepas tu mula dengan ta, ta tazakkaru. Nah, maka kaedah, apabila beri pun dua ta, bak tafa'un, corah panggil. Tafa'un dan tafa'lul, tiga tu. Bila beri pun dua ta, harus hazaf salah satu. Hani kita baca. Afala tazakkarun. Cuba dah baca. Tanazzalul man. Itu hazaf satu ta ada. Ada satu kira lagi tak ada hazaf. Dia idram. Ta tazakkarun. Itu hazaf. Lepas tu, dia permati ta yang kedua, permasuk dalam zah. Karena ca dengan za makraknya jauh ke dekat. Dekat-dekat eh. Nah, maka tak kalau dekat, entah kau ribat, boleh masuk lagi. Ha, mati ta yang kedua, bunyi. Tadzakkarun. Tadzakkarun. Ha, masuk. Tadzakkarun. Tu satu gerak macam itu. Mana supo? Ha, tu dia dengan jelas arah tu. Ha, baik. Afala tadzakkarun. Maka adakah maka tidakkah terima pengajaran kamu, maka menyebabkan dapat ambil manfaat kamu. Ha, kalau mun apa dia terima, ya selesai. Tak terima, ah ha, keji benar. Sudah. Lepas tu mari ayat belakang ni sakut dengan kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bagaimana sakut pau ayat ni dengan ayat sana? Begini, pau mari ayat belakang bukan mengenai dengan kisah cerita hikayat. Kalau kita nak panggil apa lah ni, panggil filem ke panggil apa? Nah, Allah Ta'ala tayangkan filem dia buat dulu. Nah, masa nak minum dulu. Apa pedah pau mari ni? Nak mentasliah, nak menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olahnya Muhammad kerja dan tugasmu dan umumnya mana-mana nabi rasul hak kulatik semua tu tugasnya menyapai. Lepas tu tetap balik hak yang kena menyapa tu, ada kala yang terima, ada kala tak terima. Setengah-setengah rasul tak ada umat seorang tak terima, tapi tugasnya penuh. Walaupun tak ada umat yang menerima masa dia, tapi dia menjadi contoh teladan ke umat kamu dia. Ah, amu pun Muhammad, aku letakmu jadi rasul terakhir semua umatmu. Mu menyapa sudah. Ada orang menetamu, ada orang bergapamu, tak sadar apa serupa Nabi dulu pun lagu tu. Bahkan Nabi Nuh aku letak dia jadi rasul, umur dia sampai ribu berapa atau tahun dia berdakwah. Ah, kamu ni 20 lebih-lebih ya, salah itu dah. Nah, ni dua bapa dia 4500 tahun. 7-800 lah atas riwayat kata dia dilatih Rasul umur 40. Biasa galik latih Rasul umur 40. Panggil mati umur ribu juga kira. 400 tahun duduk berdakwah. Tapi hak berimeh hanya berapa orang yang belum berlaku banjir. Lepas tu lah dia berdoa berlaku banjir semula tu berdakwah semangat. Haa. Ni ayat cerita Nabi Nuh. Jadi soalannya, buat mari ayat ni sebagai tasliyah. Dia panggil. Nah, nak mempersobarkan. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih. Dan kena tu ayat nak gini lagi. Dan demi Allah ataupun demi kebesaran kami. Reti di mana? Reti di lam pada laqad. Apa yang kata lam wati'atul lil qasam. Lam tu masuk pada jawab bagi qasam mahzuf. Kedi pada kurang wallahi. Wa tu wahad istinah suku. Dan demi Allah, sungguh telah kami Allah. Dan nak kedi gini boleh. Dan demi kebesaran kami. Boleh. Karena Allah dia nak supah dengan apa saja boleh. Dengan sifat dia, dengan zat dia, dengan nama dia, dengan segala makhluk dia ikutlah. Dan demi Allah ataupun demi kebesaran kami, sungguh telah kami suruh Nuh. Ha, kami latih jadi apa dia? Jadi rasul. Kalau siapa panggil bawa rasul? Ha, dekat-dekat kalau hak negeri, negara ke negara dah tak berhubungi. Panggil apa? Tut. Alah tu. Sampai orang jadi tut ni besar eh. Ha, kena hormat. Itu dia orang jaga, orang kawal, orang hormat. Cabak kalau khianat di sini, punah dalam negara. Putus dia lah. Jadi bermusuh lah. Ha, ini tut ni sebagai hubungan. Utusan. Dekat dengan lagak Melayu. Tut. Utusan. Dekat tak? Kalau tak dekat, tak rasa kita. Tengok. Ha, utusan. Tut. Tak payah utuh ke? Ha, negara ni utuh lagi. Nak ada gapo-gapo hal sini, situ. Ha ni mana utusan Allah ni, utusan Allah. Ni mau kelahi ha nanti dengan Allah. Utusan dia ni. Sebab tak boleh nak nisbah Rasulullah, tak boleh nak mengaku. Kalau Rasul sama kita tak apa pada lurah. Saya ni Rasul Khalid ni. Saya mari ni saya sebagai Rasul Khalid. Saya ni orang utusan Khalid. Tak apa tapi kena idafah pada Allah, tak boleh. Baik. Walaqad arsalna, dengan Allah Ta'ala latih kata, boleh-boleh panggil ke Rasulullah. Nuh itu Rasulullah. Sabit kalau mereka kata Nuh itu bukan Rasul kupu. Sabit Allah Ta'ala nah ni. Walaqad arsalna Nuhan. Ada. Nah. Dan sungguh telah kami suruh, yang telah kami utus. Nah, telah kami utuskan Nuh dan kami latih dia jadi pesuruh. Ah, di mana? Jadi Rasul. Rasul di mana? Ila
1: qaum. Awatan Jala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงสาธารณสุขสร้างความร่วมมือไทยจีนพัฒนาเทคโนโลยีรักษามะเร็งโดยอนุภาคไอออนหนักยกระดับเทคโนโลยีการแพทย์ไทยสู่การเป็น Medical Hub ด้านมะเร็งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan. Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mari jumpa dengan di jam ni tiap-tiap pukul 12 malam sampai pukul 1 malam di gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Ya gitu. Hak pi dengar masa ni di jam ni mari kosi-kosi jumpa-jumpa teh anasik lah malam-malam ni dengan malam hak pi duk kerja masa ni jaga-jaga kesihatan ratik ataupun pi duk buat kereta masa ni pun buat kereta beringat-beringat lah, jangan duduk sing sangat koko bawa selamat belaka peminat. Ya gitu, semoga learning ni apa ni banyaklah cocok udara dia sangat tukar sangat, kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu. Jangan terlupa makin-makin ni penting sekali, betul kita kena berehat tidur we cukup, lani udara dia panah, kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat. Ya gitu, lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangat lah, kita kena bunyak-bunyak lah, jangan duk my eye lah gitu, jangan duk pelepah anak cucu my eye lah gitu. Ha, gitu kita kena bingat lah peminat deh. Semoga gapo panggil kita kena jago-jago anak-anak cucu kita peminat deh. Pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat, anak cucu dia pergi my eye dengan kawai gupung, kita kena jago we kejap peminat, jangan duk lepas anak cucu my eye. Semoga dia buna tak pandai khabar lemah kalau mana gitu, kita kena bingat jago-jago belakang peminat. Sisi ni tegur menegur dulu, setagi banyaklah nak kosi, maju jumpa pulak setagi sisi yang keluar dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Yo, masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak apa ni kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Pamina. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masa sehari kena tidur ni ataupun 7 je, Pamina. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni dah dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur. Menyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Lepas tu pilih bata jangan temik lajak, jangan dekerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Lepas tu pelita cerah, jangan tiruh lajak, jangan gelak lajak, tak ada juga. Takut ni gelak cik dah main rosak dengan malai ke apa bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga ni dah ambil suara apa ni duk gegeh nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa, tidur we hajar betul pada kita lekat tidur betul masa sok mo tiap-tiap malam. Jaga belum nak tidur kita baca Quran zikir ke lah mana dah. Kalau tak stay we tidur apa ni, kalau nak we tidur mudah kita mengatik zikir ingat tu hai banyak dah. Inilah di jam dikongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam dengan malam ni. Jemput tewi ke apa nak ambil gi apa ni sipek gi siap lah kita ni jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah apa nak. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun weh kerja yang keselamat, jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Yo, masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, faham nak? Kalau nak wijau kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajok, pedas telajok, manis telajok ke apa itu dah. Pula dia kata kalau kita nak we makin ni kita tu molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi ada fedoh organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni ada cukup lima muka. Tani lobok sendiri lah lo ni lah. Jangan beli dia mau ubat ke apa-apa itu. Kita kena ingat juga. Makin asik. Ini tak ada makin mama seumur. Makin buku. Makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni. Makin ike. Makin ayah ke apa itu. Jangan duk makin bagi lemak sangat. Hilik manis. Hilik masing lah. Itu suruh kacau lah. Makin bagi masing manis telajuk tu tak. Apa panggil. Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duk makin bagi hot kotak. Gapur dia tahu. Kita panggil kena. Pilih-pilih katilah. Tahu dah mudah. Tapi kita macam ni. Fikir masa depan. Kita nak makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit. Mari lah kata. Kena ingat apa nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua. Dia macam ni kosi. Persepsen ni. Apa nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago katik weh. Pula dia kata kita ni. Jago-jago ni. Kita kena panggil kejap lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Cara-cara makin ni. Cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jaga-jaga semua. Pesan-pesan mana lah. Selamat berlaku ya Paminak dah. Betul hope you tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan di cermon ni. Tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam. Sampai dari buku 1 malam. Cu gelombang FM 95 yaklah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu DJ Muni minta maaf belako. Yo jago-jago kesihatan belako. DJ Muni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatho Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempatte 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatho Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Netha Partisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berpung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

0: Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.
1: Walaqad

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

0: Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."
1: Falamma anjahum idza hum yabghuna fil ardh

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: الشمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.
0: Wallah.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

0: الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ

maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون.
1: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

0: الحق وما أنتم بمعجزين.
1: Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu. Tidak ada rasa takut pada mereka. Dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau, Muhammad, sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

0: يطبع على قلوب المعتدين.
1: Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua.
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung.

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

0: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
1: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

0: Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim."
1: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
0: Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

0: Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."
1: قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا

0: Dia Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.
1: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعْنَا

Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri."

Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

0: تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.
1: Maka jika engkau Muhammad berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.

Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman? Lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang terbaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Allah.
1: Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu." Katakanlah, "Kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.
1: Ulaika alladzina khasiru

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
2: Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepada Allah. Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Lahu

0: Miliknyalah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim.
0: Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Lahu mulkus samawati wal ardh wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati.

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar.

Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin.

Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya, Muhammad, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh, terhadap kamu, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.

Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung.

Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami. Kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahayamu untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab.

0: Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, "Bukankah kami dahulu bersama kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah, dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah."
1: فَالْيَوْمَ لَا

Maka pada hari ini, tidak akan diterima tebusan dari kamu, maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka? Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik.

ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya kering. Sungguh, telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti.

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya, tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka.

ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain, hanyalah kesenangan yang palsu.

Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.

yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji.

Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Walaqad

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik.

Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikitpun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

0: ulaika rabbi syaqiyya.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

0: Yahya Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: kaumnya.
1: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
0: Ya Yahya, khudil kitab biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
1: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
0: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
1: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
0: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya.
1: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
0: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
1: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
0: Wadhkur fil kitab Maryam idzin tabadhat min ahliha makanan syarqiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Ia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.

0: Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.

Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?"

Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Wajah.

0: dunia.
1: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
0: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
1: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
1: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
0: Dzalika Isa bin Maryam qaul al-haqq alladzi fihi yamtarun.
1: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

0: Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."
1: Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyyan.
0: Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku."
1: Wa a'tazilukum wa

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.

0: dunia.
1: Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh, janji Allah itu pasti ditepati.

0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.
1: Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

0: Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
1: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
0: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali.

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

0: Rabbinya.
1: Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

0: kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
0: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.

0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?

Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: huda.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
0: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
1: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya.

0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: Attala'a al-ghayba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda?
0: Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adhabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
0: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: Laqad jiktum syai'an idda.
0: Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
1: Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda.
0: Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.
1: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا.
0: Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.